0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa dan juga Eri Alidavia Sobat K di Newsroom. Dan pagi hari ini sudah bergabung di WhatsApp ada Sobat Krisno. Apa kabar Sobat Krisno? Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Sobat Krisno sekeluarga. Dan juga Sobat Imawati masih bersama kita. Tadi kita doakan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Karena kemarin kehujanan, ternyata Sobat Imawati udah flu plus capek pulang dari Gajah Mada ke Wates jalan kaki kemarin karena macet. Betul sih Sobat Imawati, kemarin tuh macetnya sampai Talang Sari juga. Karena mungkin ini ya penguraian kendaraan setelah bubaran JFC itu. Jadi tadi malam sejak jam berapa nih? Bentar, Alifa cek ulang dari Sobat Adin ini. Mengabarkan dari jam 17.35 ya. Pokoknya lepas hujan deras kemarin, itu kondisinya merah semua di Talang Sari sampai Tegal Besar Sobat K. Dan sampai malam dari Sobat Nanang Sumantri, kita dapat kabar kalau di sana juga kondisinya cukup ramai Sobat. Dan ya seperti yang sudah diprediksikan sih sebenarnya ya, pasti macet di mana-mana untuk kondisi kemarin. Karena memang ya dengan adanya JFC, kemudian juga hujan deras, dan juga masyarakat tentu saja ketika memang sudah dirasa, waduh waktunya balik nih, pada mau balik semua di waktu yang sama. Dan akhirnya bahkan kemarin itu di kawasan jalan Talang Sari ya, di kawasan sekitar Talang Sari, di sana itu dari arah Talang Sarinya menuju ke Tegal Besar, sekaligus dari arah Aston menuju ke Tegal Besar itu dijadikan satu jalur Sobat K. Jadi satu arah ke arah Tegal Besar semua, karena mungkin memang saking padatnya kendaraan yang ada di kawasan tersebut, jadi dibiarkan terurai dulu dari situ. Karena kan kalau dari arah Aston ini kan berarti rujukannya dari ke arah Gajah Mada ya, ke arah situ ya Sobat K. Di sana bisa lewat Pelita masuk ke situ, kemudian juga dari arah Gajah Mada sebelahnya pom bensin BI ya Sobat K, bisa masuk situ juga. Jadi memang kondisinya pasti lebih padat, otomatis kemarin dijadikan satu lajur hanya Sobat K untuk di arah mau ke Tegal Besar Sobat. Jadi semuanya dijadikan satu arah ke Tegal Besar Sobat K. Dan ternyata sampai malam, sampai jam 8 lebih, ini kondisinya masih padat di Kaliwates di Simpang 4 Mangli Sobat K. Mudah-mudahan semuanya aman lah ya yang habis nonton JFC, termasuk talent-talentnya juga. Karena kemarin kita ketahui ya di closing dance itu juga kemarin pada basah-basahan semua, dan nampaknya berbasahan dengan euforia ya. Mereka berbasah-basahan dengan bahagia. Mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan lagi dengan baik dan dengan lebih-lebih-lebih lagi Sobat K. Pagi hari ini bagaimana kondisinya? Liva penasaran untuk kondisi sampahnya nih Sobat K. Kan kemarin langsung disambut hujan tuh, kemudian padat macet sampai malam. Apakah kondisi sampah di sepanjang Jalan Sultan Agung dan juga Jalan Gajah Mada sudah terpantau bersih pagi hari ini? Kau bisa berkabar di K-Radio ya di 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati satu single dari Galantis featuring David Guetta dan juga 5 Seconds of Summer berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, ini tadi bisa Alifa sampaikan ya, kalau beberapa waktu lalu sebenarnya Gus Fawait ini menantang, bisa dibilang menantang ya, menantang Direktur JFC Bubah Alfian untuk menyelenggarakan agenda karnaval secara berkala. Jadi gak cuma setahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan memperkuat sektor ekonomi sekaligus membuka ruang kreativitas bagi generasi muda. Ini disampaikan pada saat tanggal 24 ya sobatki di JFC hari pertama. Dan kalau menurut Gus Fawait ya, JFC sendiri sudah memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap perkembangan seni dan fashion, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui meningkatnya perputaran uang di Kabupaten Jember. Karena itu sobat, dia berharap Bubah Alfian bersama organisasi perangkat daerah terkait bisa merancang penyelenggaraan karnaval setiap bulan atau paling tidak setiap 3 bulan sekali. Sobat Kay, ini berarti Dispora Budpar ya, berarti atau mungkin lembaga apa aja nih yang kira-kira, OPD apa aja nih yang kira-kira engage dalam JFC 2026. Sobat Kay, diharapkan oleh Gus Fawait, Bubah Alfian bersama OPD ini bisa bikin karnaval lebih banyak sobat King. Kalau kata Gus Fawait ya, agenda karnaval yang lebih rutin ini bisa memberikan banyak kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas hingga bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Gus Fawait juga mengajak para tamu JFC untuk mengenal berbagai potensi unggulan Kabupaten Jember, mulai dari komoditas ekspor seperti edamame, okra, kopi, tembakau, dan cerutu, hingga kuliner khas seperti suar suwir dan tape premium. Sementara itu sobat ke Direktur JFC Bubah Alfian mengapresiasi dukungan dari Pemkab Jember terhadap penyelenggaraan JFC. Bubah juga mengungkapkan minat masyarakat di luar daerah untuk menghadiri JFC terus meningkat. Tingginya antusiasme ini terlihat dari penerbangan menuju Jember yang selalu penuh, sehingga sebagian tamu memilih terbang melalui Surabaya atau Banyuwangi sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju ke Jember, sobat Kay. Kemarin utusan khusus bidang pariwisata Zita Anjani ini juga menyampaikan penerbangan di Jember harusnya ada semakin meningkat gitu. Beliau mendorong hal tersebut karena ada JFC nih, ada World Class Carnival nih di Kabupaten Jember. Tapi mungkin untuk hal tersebut bisa kali ya dinego-nego Pemkab Jember bersama Dishub juga dengan pesawatnya langsung ya, maskapainya langsung, karena untuk di kabupaten ini masih dikelola oleh lokal ya sobatku, dikelola oleh Dishub. Kalau kita lihat di Banyuwangi itu sudah dikelola sama Angkasa Pura kan, di Bandara Blimbing Sari, di Juanda juga yang mengelola Angkasa Pura, sementara di Jember ini yang mengelola masih lokal sobat kayak ini juga yang nampaknya perlu jadi fokus tersendiri sehingga bisa ada peningkatan volume penerbangan ke Jember ataupun sebaliknya ketika menjelang dan sesudah JFC. Mungkin itu bisa jadi satu alternatif tersendiri. Dan kalau sudah disentil sama utusan khusus presiden, harusnya aksesnya mudah dong. Karena kemarin yang datang asli loh sobat Kay. Kemarin ini Alifa nonton dari opening ya, yang datang benar-benar enggak kaleng-kaleng. Dari utusan khusus presiden bidang pariwisata datang, kemudian juga menteri pariwisatanya datang, kemudian dari Komisi 8 juga datang, jajaran dari Kementerian Dikdasmen juga datang. Sobat Kay, ini juga jadi satu hal yang benar-benar sebenarnya bisa jadi penarik ya. Tapi kalau dilaksanakan lebih sering ini juga juga agak pusing mungkin Mas Bubahnya ya. Dia yang udah base-nya sering di Jakarta otomatis juga harus ngatur waktunya dengan sedemikian rupa. Dan juga sobat Kay, di Kabupaten Jember sendiri ini udah terpantau beberapa waktu lalu kita berbincang dengan Pak Bobby Arisandi ya. Kalau event-event di Jember sampai dengan bulan Agustus nanti, bahkan sampai bulan September tuh udah banyak dan udah berjejer. Jadi Dispora Budpar ini lagi sibuk banget. Katanya setelah JFC ini nanti bakalan ada persiapan untuk tajam juga Sobat K. Jadi stay tune aja ya di K Radio dan juga di IG-nya di Spora Budpar, karena nanti kita akan menggambarkan juga terkait dengan persiapan tajam dan juga pendaftarannya juga. Karena ini juga tajam ini termasuk salah satu event yang mengundang perhatian banyak masyarakat. Apalagi kalau udah momentum tajam ya, ini kereta digratisin loh dari Jember sampai Bangsal, Tanggul. Karena startnya kan dari alun-alun Tanggul toh. Jadi dari Jember, stasiun Jember ke alun-alun Tanggul itu biasanya digratisin. Tahun lalu sih gratis ya dengan pendaftaran. Jadi harus cepet-cepetan isi link. Nanti kamu bisa naik kereta gratis dari Jember, stasiun Jember ke stasiun Tanggul dan langsung start dari sana menuju ke Jember lagi, Sobat K.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Satlantas Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan tegas bagi pemilik 14 unit sepeda motor barang bukti kecelakaan dan razia. Kendaraan yang tersimpan di kantor Satlantas Polresta Banyuwangi tersebut terancam dimusnahkan jika tidak diambil dalam 2 bulan ke depan. Kasat Lantas Polresta Banyuwangi melalui Kadit Gakum Ibda Tri Pepri Alfian mengimbau warga yang merasa memiliki kendaraan tersebut untuk segera mengurus pengambilannya. Apabila kendaraan tidak diambil dalam waktu 2 bulan ke depan terhitung sejak 21 Juli 2026, maka 14 sepeda motor tersebut akan dimusnahkan.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramai dan Radio Basa FM. Di tengah gempuran informasi melalui media sosial yang masih dipertanyakan kebenarannya, publik menaruh harapan besar terhadap wartawan untuk memberikan informasi yang akurat melalui pemberitaan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berharap wartawan terus konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik yang merupakan benteng terakhir kepercayaan publik untuk mendapatkan berita yang akurat. Bupati juga berharap wartawan yang tergabung dalam organisasi profesi PWI agar konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik dan taat kode etik yang merupakan pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani Kota Batu wajib kantongi SK usaha untuk beli solar subsidi. Petani di Kota Batu kini diwajibkan memiliki surat keterangan atau SK usaha dari kelurahan atau desa untuk membeli solar subsidi bagi kebutuhan alat dan mesin pertanian. Dalam surat tersebut harus dicantumkan kode SPBU tujuan pembelian. Selain SK usaha, petani juga perlu melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, serta data alat pertanian sesuai persyaratan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, pengageng Sasana Wilapa Pakubuwono 14 Purubaya, GKRP Timur Rumbai Kusuma Dewayani menegaskan, pihaknya tidak akan menghalangi proyek revitalisasi kawasan Kraton Solo dan pihaknya justru menyambut baik revitalisasi selama prosesnya berjalan sesuai koridor yang benar. Di sisi lain, kubu Pakubuwono 14 Hangabehi akan membuka paksa sejumlah akses yang hingga kini masih tertutup. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencari solusi bersama.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Ki, seperti biasa ya, setiap hari Senin kita akan update informasi terbaru bersama BMKG. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Diaur Rohman Sobat Ki untuk update informasi perkiraan terbaru hari ini, seminggu ke depan, dan bagaimana kondisi di pesisir pantai selatan Kabupaten Jember. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut dan kita sudah terhubung Sobat Ki. Selamat pagi Bapak Adi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Apa kabar hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini ya, Bapak. Tapi sayangnya kemarin kita diwarnai juga dengan hujan deras. Apakah kira-kira hari ini ada potensi hujan juga, Bapak, untuk sepanjang hari?
2: Ya, baik, Mbak. Untuk update perakiran cuaca harian Jember untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jember diperkirakan akan dominan cerah berawan. Namun tetap waspada terhadap potensi hujan lokal yang masih cukup kuat dalam 1-2 hari ke depan, terutama di daerah Jember bagian tengah sekitar kota, meliputi Kaliwates, Sumber Sari, Patrang, Ajung, Jenggawah, dan sekitarnya. Potensi hujan pada sore menjelang malam hari. Kemudian informasi perakiraan suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 99%, dan arah angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 27 km per jam.
1: Baik, ini sekalipun sudah hampir memasuki puncak, ini juga ternyata masih ada potensi hujan ya Bapak ya. Tapi dalam seminggu ke depan ini apakah juga harus waspada? Atau mungkin ada hari-hari tertentu yang benar-benar masyarakat harus intens terhadap meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi hujan Bapak sampai hari Sabtu atau Minggu nanti?
2: Ya, baik. Untuk perakiraan cuaca mingguan Jember, 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Secara umum, perakiraan cuaca Jember dalam seminggu depan akan didominasi cerah hingga berawan. Potensi hujan lokal, seperti yang saya sebutkan tadi, di sebagian besar wilayah kota dan sekitarnya pada Senin dan Selasa. Kemudian pada hari Rabu akan diprediksi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kabupaten Jember. Kemudian di hari Kamis hingga Minggu akan diprediksi kembali normal, cerah hingga cerah berawan.
1: Baik, sekarang bagaimana kalau untuk kondisi pesisirnya, Bapak? Ini tadi Alifa dapat kabar dari Sobat Imawati, pendengar Ki Radio dari arah Puger. Ternyata di jam 6.41 tuh kondisinya masih berkabut, Bapak. Untuk kondisi pesisir selatan, ini bagaimana update-nya dalam hari ini dan juga seminggu ke depan?
2: Ya, baik. Untuk kondisi wilayah pesisir selatan Jember, untuk ketinggian gelombang dalam seminggu depan diperkirakan akan berada dalam kategori sedang, 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca, diprediksi dari cerah hingga berawan, dominan cerah berawan. Untuk kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 25 knot dari arah timur. Kemudian, ya, untuk kecepatan angin 7 hingga 25 knot tadi, arah dari timur, kondisi awan juga diperkirakan dominan cerah berawan.
1: Berarti aman ya Bapak ya, baik untuk yang yang ingin berwisata atau mungkin yang ingin melaut di pantai lintas garis pantai selatan Kabupaten Jember ini masih aman semua nih.
2: Ya, relatif aman, Mbak. Perhatikan kecepatan angin yang bisa fluktuatif.
1: Baik, siap, tetap harus memperhatikan kondisi kecepatan angin ya Bapak ya. Sementara nih Pak, kemarin ini kan kita ketahui di Jember nih ada event cukup besar ya Bapak ya, bisa dibilang event terbesarnya Jember setiap tahun, World Class Carnival. Cuman sayangnya di hari terakhir kemarin ini hujannya cukup deras dan benar-benar kayak ditumpahin pada saat sore hari memang menjelang closing di start point Bapak. Hari-hari sebelumnya kita perhatikan juga untuk kawasan kota sebenarnya terpantau mendung, cuman tidak turun hujan, tapi di hari Minggu kemarin turun hujan yang sangat deras. Untuk fenomena ini apakah mungkin ada pengaruh dari isu-isu iklim tertentu Bapak?
2: Ya baik, fenomena ini lebih karena potensi hujan lokal. Jadi di wilayah sekitar kota itu Kalimantes, Patrang, Sumber Sari, Ajung, Jenggawa memang dikelilingi oleh banyak bukit atau gumuk, kemudian berada di sebelah, sisi sebelah selatan dari Gunung Argopuro. Jadi pertumbuhan awan di wilayah sekitar kota memang cukup masif. Potensi hujan lokalnya bisa masih cukup kuat dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat dari kondisi dinamika atmosfer, saat ini masih terpantau El Nino, masih intensitas kuat di angka indeks 1,56. Jadi secara kondisi global, sebenarnya masih dalam fase musim kemarau, bahkan El Nino juga masih cukup kuat. Jadi hujan yang terjadi kemarin lebih karena potensi hujan lokal. Dalam di hari Jumat dan Sabtu kan wilayah kota sudah menunjukkan mendung tuh.
1: Iya.
2: Kemudian tumpah hujan di Minggu sore seperti itu.
1: Betul Bapak, di hari Jumat Sabtu kita udah kayak ini sore hari makin gelap tapi beruntungnya gak hujan ya. Ternyata kemarin berharapnya gak hujan, ternyata turun hujan juga dan cukup deras. Kemudian nih Bapak, karena tadi Bapak juga sebutkan terkait dengan El Nino ya Bapak, yang potensinya masih cenderung kuat ini, tapi saat ini sebenarnya Pak, Kabupaten Jember ini sudah memasuki puncak atau belum nih Pak?
2: Ya, dilihat dari perakiraan kondisi iklim yang dirilis oleh Stasiun Klimatologi Jawa Timur di Malang, sebenarnya wilayah Jember akan masuk ke puncak musim kemarau masih terpantau pada bulan Agustus nanti, bulan depan. Namun saat ini intensitas El Nino akan cukup kuat. Bersyukur wilayah Jember dibandingkan dengan kabupaten yang lain itu masih punya kondisi klimatologis cakupan air yang cukup dibandingkan wilayah kabupaten sekitarnya seperti Probolinggo, Lumajang, Bondowoso yang cukup kering. Kalau di wilayah Jember, ketersediaan air masih cukup, kemudian pertumbuhan awan juga masih ada, nggak terlalu panas gitu, masih kadang 1-2 hari masih mendung. Jadi bersyukur juga masih diberi hujan di musim kemarau. Jadi juga bagi masyarakat lebih antisipatif, lebih bijak dalam menghadapi musim kemarau ini. Kalau dikasih hujan, lebih bijak lagi dalam menggunakan air. Dan juga untuk terus memantau update informasi terkini yang diberikan oleh BMKG nantinya.
1: Baik, selebihnya mungkin Bapak ada himbauan tersendiri juga untuk menghadapi cuaca yang saat ini juga nampaknya ini kalau di Puger bahkan itu sampai jam 6.41 kondisinya masih berkabut, di beberapa titik juga masih fenomena bedidingnya masih agak parah. Mungkin ada tips-tips tersendiri nih Bapak selain yang sudah disampaikan tadi terkait dengan ketersediaan air di Kabupaten Jember.
2: Ya baik, untuk fenomena bedidingnya, masyarakat hendaknya diimbau untuk menggunakan pakaian hangat di pagi hari, kemudian menggunakan sunscreen untuk ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari, karena cuaca akan bisa cukup terik pada siang hari. Kemudian terkait ketersediaan air di musim kemarau juga untuk wilayah-wilayah yang masih diguyur hujan, lebih bijak dalam menggunakan air. Sediakan penampungan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air di bulan-bulan yang akan datang, mengingat musim kemarau masih terus berlangsung. Kemudian untuk wilayah yang tidak diguyur hujan, terutama yang berpotensi kekeringan seperti di daerah Kalisat, kemudian sebagian Tempurjo, itu sudah ada beberapa wilayah yang mengalami krisis air bersih. hendaknya lebih bijak lagi dalam menggunakan air, lebih hemat, tidak boros. Dan juga bagi masyarakat rutin menjaga kebugaran tubuh, berolahraga, mencukupi kebutuhan hidrasi, minum air putih yang cukup, dan tentunya untuk memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Siap, terima kasih banyak update dan sharingnya pagi hari ini Bapak. Semoga sehat selalu untuk Bapak Diau Rohman dan tim. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa segera berbincang lagi untuk update-update isu cuaca di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
1: Terima kasih kembali Bapak, senang sekali Sobat K. Alifah kalau kita habis berbincang dengan pihak BMKG nih ya, ada aja insight barunya. Dan sekarang kita juga ketahui kalau ternyata memang El Nino-nya justru dalam posisi yang kuat, tapi ternyata masih ada potensi hujan lokal yang kemarin terpantau cukup deras ya Sobat K di Kabupaten Jember. Dan untuk hari ini dan besok masih ada potensi hujan lokal juga dari sore sampai malam hari, jadi tetap harus waspada untuk kamu yang akan beraktivitas kemanapun hari ini. Tetap mempersiapkan alat pelindung hujan kamu ya. Dan tentu saja kamu bisa berkabar di WhatsApp Ki Radio di 0811378129 dan juga cek terus update informasi perakiraan cuaca terbaru di BMKG. Kalau Alifa biasanya di Instagram ya, di @info_bmkg_juanda.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM, K Radio. Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Good morning.
1: 102.9 K-Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Eri Ali Davi.
2: Selamat pagi Alifa, selamat pagi Sobat K ya, dimanapun kalian berada. Semoga kita akan tetap senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita juga diberikan berkah barokah dan apapun itu yang intinya baik-baik ya untuk kita
1: iya,
2: semua.
1: Iya tentu saja, apalagi ini hari Senin.
2: Betul, hari Senin kan biasanya orang males ya, tapi kita harus semangat ya karena
1: harus.
2: Senin itu S-nya semangat.
1: Oke.
2: Okay. I-nya entar.
1: Oke.
2: Okay. N-nya nanti. I-nya
1: indah. Indah.
2: N.
1: N-nya lagi.
2: Nanti lagi.
1: Nanti lagi. Pokoknya semangat terus pada intinya. Semangat nanti, indah, entar, besok, kapanpun harus semangat.
2: Betul.
1: Tapi kemarin Eri termasuk salah satu yang nonton JFC enggak?
2: Hampir nonton.
1: Hampir, kenapa hampir, kok hampir?
2: Karena hujan ya kemarin kebetulan.
1: Iya betul, betul sekali.
2: Jadi yang namanya filosofi tahu itu kan.
1: Betul ya,
2: iya.
1: Filosofi tahu ini
2: tidak
1: tadi ya.
2: Tidak menentu, jadi hampir nonton cuma ya udah aku memantau lewat sosial
1: YouTube
2: media
1: aja. Betul, Alifa juga kemarin dari kantor mantaunya dari YouTube dan sampai sebenarnya sampai turun hujan deras banget itu pun sebenarnya masih berlangsung loh ternyata. Yeah. Awalnya Alifa tuh kayak underestimate, kayak ah hujan palingan ntar bubar duluan setelah start.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata jalan sampai finish loh sambil hujan-hujanan, masih rame juga.
2: Berat passion,
1: banget emang
2: passion.
1: Luar biasa. Apalagi ada Kak Bubah Alfian yang dia jalan benar-benar sampai finish. Betul. Sambil basah-basahan dengan kostum yang kain-kain kayak gitu. Kebayang beratnya gak sih?
2: Enggak sih, pasti
1: kain kalau basah
2: gitu kan.
1: Iya
2: kan, pasti berat banget kan.
1: Kain kalau udah basah, aduh geretnya gimana gitu rasanya.
2: Udah kayak ini, narik-narik kereta gitu kan.
1: Iya sih, kereta kain ya.
2: Kereta kain.
1: Tapi Sobat Kay, ada update juga dari Eri Ali Davi. Karena kemarin yang hadir dalam rangkaian acara JFC ini juga orang-orang penting banget.
2: Betul.
1: Dari tingkat pusat ya.
2: Mm-hmm. Ada salah satunya kan yang kemarin juga hadir menjadi salah satu bagian dari JFC itu ada Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana yang juga mengapresiasi penyelenggaraan JFC kemarin.
1: Kira-kira bagaimana apresiasi dari beliau? Sobat Kay, kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
0: Isu Update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 sebagai salah satu event unggulan nasional yang tidak hanya memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat global, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri kreatif, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam sambutannya pada puncak penyelenggaraan JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember pada Minggu 26 Juli 2026, Menpar Widianti mengatakan JFC merupakan karnaval fashion bertaraf internasional yang telah diselenggarakan secara konsisten sejak 2003 maksud saya. Selama lebih dari dua dekade, JFC berkembang menjadi identitas pariwisata Kabupaten Jember sekaligus etalase kreativitas Indonesia di mata dunia. Selain menghadirkan pertunjukan kelas dunia, JFC juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC menarik 557.000 wisatawan Nusantara dan 284 wisatawan mancanegara. Melibatkan 106 pelaku UMKM, 2.643 pekerja seni, serta 558 tenaga kerja dengan nilai perputaran ekonomi mencapai 60,21 miliar rupiah. Menurut Menpar, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan event berkualitas mampu memberikan manfaat yang luas, mulai dari memperkuat promosi destinasi, membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, hingga menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beralih ke informasi selanjutnya, selama 3 hari, Kabupaten Jember bertransformasi menjadi panggung raksasa bagi ribuan langkah, ratusan karya busana spektakuler, serta jutaan pasang mata penonton. Rangkaian perhelatan akbar ini sukses menggelar 4 karnaval utama secara beruntun, mulai dari World Kids Carnival atau WKC dan Patch Carnival, berlanjut ke Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI, hingga mencapai puncaknya pada Grand Carnival pada Minggu 26 Juli 2026. Tak lama setelah Grand Carnival usai, hujan turun membasahi lintasan parade. Fenomena alam ini seolah menjadi penutup manis bagi perjalanan panjang sebuah karnaval fashion jalan raya terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Mengusung tema utama HEAL atau disingkat Humanity, Earth and Life, JFC tahun ini tampil dengan wajah baru yang revolusioner.

0: di menjelang opening JFC hari pertama, beliau bilang kalau bisa tuh 3 bulan sekali.
1: Wih, berat, macet terus dong.
0: Makanya.
1: Ya, itu sih bagus ya. Maksudnya ini kan event yang emang mengundang wisatawan. Tapi kalau keseringan kan juga, ya kasihan orang-orang yang mau lewat ya.
0: Wisatawan juga mikir-mikir juga, dah biasanya nabung buat tahun depan, ini kok 3 bulan sekali.
1: Malah niche-nya gak dapet kalau keseringan terus.
0: Itu lagi. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan ada pertimbangan tersendiri. Betul. Mungkin boleh ada eventnya JFC, tapi bentuknya apa?
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Atau bikin yang mini-mini lah, kecil-kecilan dulu, bisa. Antar kecamatan atau apa gitu mungkin.
0: Bisa jadi, tapi kita dalam bulan-bulan ini udah sibuk banget. Betul. Udah banyak karnaval pasti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini
0: luar biasa.
1: Pasti kita harus ini ya, cermat dalam memilih jalan, terutama ketika emang di tanggal-tanggal tertentu biasanya ada satu kelurahan atau desa yang emang macet banget karena aktivitas apa karnaval atau pawai mereka
0: bisa
1: pasti
0: jadi
1: panjang dari pagi sampai sore biasanya.
0: Betul sekali. Dan kalau misal hari ini mungkin ada kecamatan yang karnaval, bisa dikabarin ke Alifa
1: boleh.
0: Dan Eri ya, biar kita sama-sama bisa berkabar di 08 11 378 10 29.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Yuka bergabung pagi hari ini, Sobat K, di WhatsApp kita ya. Ini Alifa pikir WhatsApp terbarunya yang ini, Spider-Man. Ternyata yang ini, informasi lalu lintas ya, Sobat K. Maksudnya lebih tepatnya ke informasi kondisi jalan.

di sekitar alun-alun dan juga Jalan Sultan Agung pagi hari ini lepas acara JFC kemarin, Sobat K. Di sebagian wilayah kondisinya sudah mulai bersih, Sobat, di sebagian titik ya. Ini juga tapi di sebagian titik lainnya masih terpantau ada petugas kebersihan, Sobat K, yang masih sibuk tadi pagi nih. Kayaknya kalau dari cuacanya, foto yang dikirimkan dari tone cuacanya ini nampaknya sekitar jam 5 atau jam 6 tadi ya, Sobat Yuke ya. Ini terpantau di alun-alun sisi bagian depan Al-Baitul Amin sampai pos, PT Pos ya. Ini kondisinya juga masih banyak sampah dan sudah ada petugas yang lagi membersihkan di sana tadi pagi, Sobat K. Sekarang berarti nampaknya udah cukup bersih ya harusnya. Kemudian juga untuk kawasan depan Pemkab Jember sudah aman, hanya saja tenda-tendanya tadi pagi masih banyak di sana, tapi udah ada truk-truk ini nih, truk-truk provider tenda ya. Yang warna hijau-hijau pasti udah apa lah ya, Sobat K. Ini udah standby tadi pagi untuk bongkaran tenda di depannya Pemkab Jember. Tapi terpantau untuk panggungnya, kemudian lighting dan sound systemnya udah pastinya udah kukut ya, Sobat K. Mungkin sudah dibersihkan lebih awal tadi pagi atau dini hari tadi malam ya, selepas hujan dan selepas macet berakhir di Jember Kota. Kemudian juga Sobat Yuka mengirimkan POV dari kawasan Jalan Sultan Agung. Cuman di Jalan Sultan Agung ini tadi pagi kondisinya ini masih tenan-tenannya masih berjajar ya di sana, dan tenan-tenannya ini berlogo Pemkab rata-rata, Sobat K. Ada beberapa yang berwarna berbeda, cuman Alifa kurang notice ini dari tenda brand apa. Biasanya antara brand atau Pemkab sih ya, cuman kebanyakan di sepanjang Jalan Sultan Agung ini memang tenda-tenda Pemkab, tenda kerucut ya, tenda UMKM ini masih belum diangkat untuk tadi pagi. Nah, kalau sekarang nih udah jam 8.21, bisa dikabarkan juga update-nya ya. Apakah sudah terpantau bersih atau mungkin masih ada titik-titik yang ternyata masih ada tumpukan sampah, atau mungkin ada titik-titik tenda kerucut yang masih belum dibersihkan, bisa dikabarkan juga di 0811-378-1029. Dan juga yang terbaru nih, Sobat K, udah dikonfirmasi juga ya sama Sobat Yuka, ini tadi foto dan videonya diambil footage-nya di sekitar jam 5 sampai 6 pagi tadi. Kemudian update informasi baru masuk juga, Sobat Yuka, baru melintas di depannya Grapari ya. Di depannya Grapari ini kan ada tenda ini, tenda media. Ini untuk rangkanya masih belum diangkut, tapi terlihat juga di depan Pemkab rangkanya masih belum diangkut, tapi untuk keber-keber dan kekainannya sudah dicopotin semua. Tinggal rangka ininya, rangka panggungnya, rangka trapnya, dan juga rangka-rangka tendanya mungkin akan segera clean hari ini ya, Sobat K. Mudah-mudahan aman semua, lancar semua, karena memang semalam ini kondisinya ya, Sobat Yuke ya, hujan deras, habis hujan deras macet panjang. Macetnya lama banget tadi malam itu, bahkan sampai di Talang Sari itu ya. Di Talang Sari itu dijadiin satu jalur dari arah Talang Sari Pasar Tanjung ya, dari arah Talang Sari Pasar Tanjung sama dari arah Aston diarahkan ke Tegal Besar semua. Jadi satu arah di situ, enggak bisa dari arah Tegal Besar menuju ke Talang Sari atau ke Aston, enggak bisa tadi malam. Sampai jam ini kita dapat tadi malam informasi dari Sobat Nisa, Sobat Adin, ini dari jam lepas maghrib ya sampai malam ini masih terpantau padat merayap di kawasan tersebut. Masih satu lajur yang hanya digunakan, hanya diperbolehkan satu arah saja, baik dari Aston dan juga dari Talang Sari ya. Ini semuanya diarahkan ke Tegal Besar semua, gak ada dari Tegal Besar ke arah kota, semuanya diarahkan begitu. Kalau kata Sobat Yuk, keuntung tadi malam tidur. Nah, itu adalah pilihan yang tepat, karena udah hujan, habis hujan juga macet ya, jadi bikin jadi gimana ya.
Jalan-jalan pun kayaknya kawasan kampus aja lah ya buat jalan-jalan Sobat K. Terima kasih update-nya Sobat Yuka, dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita juga ada Sobat Arif, sudah bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Usul saja, kata Sobat Arif ya, kalau misalnya JFC dilaksanakan malam, mungkin akan lebih spektakuler. Contohnya Surabaya, bulan lalu karnaval diganti malam. Ternyata lebih menarik dan menarik masyarakat untuk nonton lebih banyak. Ya mungkin karena dingin gak panas, yes. Betul, Sobat Arif, jujur Alifah setuju juga. Dan dulu, pada masa Bapak Hendy ya, kalau gak salah, itu ada beberapa kali JFC yang dilaksanakan malam hari. Startnya jam 7 malam. Itu kalau gak salah waktu itu bintang tamunya ada Erika Karlina, kemudian ada Prilly Latuconsina. Itu mereka datang pada saat JFC yang malam hari itu. Alifah lupa ya, itu tahun berapa ya? Antara 2023 atau 2024 gitu ya. Dimana di tahun tersebut, ini OPD-OPD diwajibkan untuk pakai kostum JFC juga. Jadi kepala-kepala OPD ini wajib untuk ikut catwalk di JFC pada saat itu. Karena Bupati Hendy dan juga istrinya Ibu Kasih Fajahrini pada saat itu juga merupakan fashion enthusiast ya. Jadi mereka tampil dengan selalu luar biasa dan spektakuler. Jadi pada saat itu dilaksanakannya juga malam hari dan jadi main lightingnya bagus ya waktu itu. Mungkin Sobat K masih ingat yang waktu itu masih ada Yuki Kato loh Sobat K. Waktu itu Yuki Kato viral karena dia tiba-tiba minta telur gulung pas nyampe Jalan Sultan Agung, udah enak-enak dia berdiri di atas mobil, manggil-manggil penonton mau telur gulung, dibeliin lah telur gulung sama timnya Sobat K. Itu cukup menarik juga ya kalau malam hari. Mudah-mudahan nanti akan ada inspirasi juga dari Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait untuk JFC kalau malam hari bakalan lebih oke kayaknya ya. Apalagi dari 2 tahun ini ya Sobat Arif ya, ini hujannya mesti pas di hari terakhir, iya enggak? Sadar enggak? Enggak cuma tahun ini aja loh Sobat, kayak tahun lalu itu juga hujan di hari terakhir. Setelah selesai starting semuanya berangkat dari starting point ya, ini hujan di jalan. Jadi mereka jalan sampai finish, catwalk sampai finish tuh sambil basah-basahan juga. Notice enggak Sobat Kek? Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih terkoordinir. Dan juga kalau bisa malam sih, jujur Alifah juga setuju malam ya. Sobat Arif setuju sama usulan dari Sobat Arif. Dan juga kata Sobat Arif setuju dikagumi juga. Sobat Arif mengagumi Zero Sampah. Cepet emang ya pembersihannya untuk sampah-sampah di Kabupaten Jember ini. Emang udah komitmen nampaknya. Waktu itu juga kita sudah sampaikan pada saat kita berbincang dengan Bapak Bobby Arisandi ya, bersama Kepala Dispora Budpar. Pada saat itu yang sudah menyampaikan kalau mereka sudah berkoordinasi dengan pihak DPRK PLH Sobat K untuk bagaimana caranya malam dini hari sampah itu udah diangkut. Sehingga pagi hari sebisa mungkin sampah udah gak ada. Itu yang diupayakan. Mudah-mudahan kedepannya tidak hanya dari dinas-dinas saja yang peduli dan sadar akan kebersihan, tapi juga dari masyarakatnya. Kan mengagumkan juga ya Sobat Arif kalau misal setelah acara bersih, langsung bersih, karena sampahnya pada dibawain masing-masing sama masyarakat, sama UMKM-UMKM. Jadi tidak meninggalkan sampah di tempat. Kan itu jadi luar biasa banget. Setuju nggak Sobat K? Good morning. Sound of knowledge. Kemudian Sobat Sulis juga masih berkabar di WhatsApp kita. Selamat pagi Sobat Sulis. Kata Sobat Sulis, dari jadwal yang sudah didapatkan untuk hari ini di kawasan sekitar Sobat Sulis ini kosong untuk karnavalnya. Yang ada tanggal 28-29 ini besok berarti ya, Selasa Rabu 28-29 ada di Desa Huringin Telu Pugerwah. Ini mudah-mudahan lancar semuanya. Dan tetap harus mewaspadai hujan lokal ya. Tadi sudah kita berkabar dengan Bapak
Adi dari BMKG. Jadi tetap harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin lah. Mudah-mudahan aman besok karnavalnya ya, tanggal 28 dan 29 di Desa Beringin Telu Puger. Terima kasih update-nya Sobat Sulis. Dan untuk kamu Sobat Ke dimanapun berada, berkabar di WhatsApp kita ya. Kita berbincang, kita berdiskusi bersama Alifa dan Eri di 08 11 378 1029.

Alifa masih menemani kamu, Sobat K, di 08 11 378 10 29, Sobat. Karena memang kita sudah pahami bersama ya, kalau JFC ini jadi momen tahunan yang tentu saja tidak bisa ditolak dan pasti akan menimbulkan titik keramaian di banyak tempat, Sobat K. Tapi cukup apresiasi ya dari masyarakat terkait dengan kondisi sampah yang sebenarnya kalau kata Sobat Yuke sebenarnya masih banyak sampahnya, cuman berkuranglah, lebih gercep petugasnya, setuju. Dan juga waktu itu juga sudah disampaikan ya oleh Bapak Bobby Arisandi kalau memang untuk kondisi JFC ini sudah berkoordinasi juga dengan DPR KPLH, di mana dini hari setelah acara selesai, di malam hari bahkan, itu sudah dilakukan pembersihan sehingga kalau pagi harinya sudah dilewati masyarakat, sudah kondisinya bersih, Sobat K. Tapi di samping itu ada satu usulan tersendiri, ada PR tersendiri kata Sobat Yuke ya, yang masih harus diselesaikan. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen parkir. Kalau kata Sobat Yuke, mungkin harus lebih tegas lagi buat yang parkir sembarangan. Jalan-jalan yang ditutup bisa jadi kantong parkir. Nah, setuju. Ada kemarin sebenarnya dari Denah yang sudah disampaikan dan dipublikasi oleh Satlantas Polres Jember, di situ sudah tertera berwarna kuning ya, tanda warna kuning untuk daerah-daerah yang ditutup dan menjadi kantong parkir. Tapi nampaknya mungkin membludak ya Sobat Yuke, jadi akhirnya memang butuh manajemen parkir yang lebih konsisten dan lebih oke lah pada intinya untuk masyarakat agar tetap aman, untuk bubarannya juga aman, Sobat K. Kemudian yang kedua, kalau kata Sobat Yuke, manajemen lalu lintas jalan ini juga masih jadi PR. Jalan-jalan alternatif harus dijaga polisi, karena sepenglihatannya Sobat Yuke, minim petugas. Nah, itu yang dipertanyakan. Karena sampai malam pun ya, untuk setelah bubaran itu yang menjadi salah satu penyebab kepadatan di Talang Sari kemarin, semalam ya Sobat K, itu juga karena tidak ada petugas. Jadi petugas itu datangnya ketika udah stuck banget, itu baru datang petugasnya, Sobat K. Kemudian juga PR ketiga dari Sobat Yuka adalah manajemen PKL. Kalau kata Sobat Yuka, di seputar alun-alun ini kondisinya kumuh banget, gak tertata, kan gak enak juga dilihat sama tamu dari luar Jember. Mungkin bisa buat kampung PKL gitu, ditata rapi, jadi enak juga buat pejalan kaki yang mau jajan. Nah, ini nampaknya, ini kita sambil nunggu street food ya, untuk bisa tertata seperti ini. Nampaknya ini sudah juga disiapkan oleh Pemkab Jember. Waktu itu kita dapat update juga dari Bapak Bambang ya, sebagai Kepala Satpol PP, waktu itu menyampaikan kalau untuk street food Jember nanti akan diresmikan ketika memang sudah siap, dan nanti tidak hanya di Jalan Kartini, nanti juga ditargetkan akan lanjut ke Jalan Gatot Subroto juga. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Sobat K, dan ke depan bisa jadi evaluasi juga untuk Pemkab Jember. Dan kalau menurut Alifas ya Sobat Yuke, tadi berkaca lagi dari komentarnya Sobat Arif, kalau dilaksanakan di malam hari, mungkin Sobat Yuke ingat juga ya, waktu itu beberapa tahun lalu yang JFC-nya ngedatengin Prilly Latuconsina, Erika Karlina, kemudian waktu itu kalau gak salah ada Raisa juga ya, Raisa atau wait, Yuki Kato, Erika Karlina, Putri Latuconsina. Waktu itu Grand JFC-nya malam hari, Sobat. Jadi untuk kepadatan itu baru terlihat sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Dan kalau sudah di atas jam 10, biasanya penguraiannya akan jauh lebih cepat. Karena aktivitas masyarakat sudah berakhir kan, toko-toko udah tutup, apa-apa sudah selesai. Jadi otomatis ketika malam hari selesainya juga bisa lebih cepat, biasanya selesainya lebih cepat, kemudian juga penguraian lalu lintasnya juga biasanya cenderung lebih cepat. Kalau menurut kamu Sobat K, gimana menurut kamu terkait dengan JFC di tahun-tahun ini? Bisa di 08 11 378 10 29. Terima kasih ya pendapatnya Sobat Yuke, mudah-mudahan lancar selalu aktivitas hari ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure gitu, yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
4: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya baguslah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya, dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
5: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang ramai. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
6: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning, 102.9
8: Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kok akhir-akhir ini lagi musim pada ngundurin diri sih pejabat-pejabat ini?
2: Soalnya kan emang ada satu musim itu selain musim kemarau, musim hujan, musim durian, dan musim undur. Jadi di mana itu hewan salah satunya undur-undur.
1: Itu lagi banyak-banyaknya.
2: Betul, jadi kita sebagai manusia FOMO ya kadang.
1: Iya, yes, saya kira hewan aja mundur. Kenapa gue, iya, ikut kali ya gitu. Soalnya kan yang pertama udah Ibu Nani.
2: Betul.
1: Ya kan, Nani Sudaryanti Deyang,
2: iya,
1: digantikan sama Bapak Sudaryono.
2: Sudaryono, betul.
1: Kemudian juga yang kedua Hotman Paris juga mundur.
2: Mundur, pengacara Pak Febri ya.
1: Iya.
2: Mundur. Terus ini hari ini ada juga yang mundur, yakni Gubernur Bank Indonesia.
1: Waduh. Dan juga sudah ada penggantinya ya.
2: Betul.
1: Kira-kira siapa Sobat K? Kita akan update bersama Eri Ali Davi. Waduh, PR-nya banyak nih Pak
2: PR
1: Prabowo.
2: Banyak nih.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Destri Damayanti akan menjadi pejabat Gubernur Bank Indonesia atau BI sementara setelah Peri Warjio mengundurkan diri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Senin 27 Juli 2026. Destri menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2019 lalu. Di sektor ekonomi dan keuangan, ia sudah berkarir lebih dari dua dekade lamanya, termasuk sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri hingga anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Peri Warjio menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai orang nomor satu di Bank Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto per hari Minggu 26 Juli 2026. Prasetyo menuturkan bahwa secara administratif pemerintah akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Sesuai mekanisme, surat keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian Peri secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia akan segera terbit. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri dalam merespon polemik keberadaan kelompok lesbi.

0: Di sisi lain, ia memastikan bahwa pemerintah senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Kalau kata Sobat Yuke ya, selain musim-musim yang tadi kita sebutkan, musim mundur, sekarang musim sakit juga.
0: Oh iya betul, ini kan kalau orang bilang kan pancaroba.
1: Ya betul.
0: Peralihan dari satu musim ke musim selanjutnya.
1: Iya.
0: Tapi selain karena musim, jadi ada orang yang pernah ngomong gitu, ketika kita sakit di musim pancaroba seperti sekarang, itu sebenarnya bukan salah musimnya atau
1: tapi,
0: bukan salah cuacanya, tapi karena metabolisme kita yang lagi turun.
1: Oke, kondisi imun kita yang
0: kondisi
1: lagi turun.
0: Imun kita yang lagi turun, jadi kuncinya adalah ketika kita pengen tetap sehat, tetap minum vitamin, makan makanan yang bergizi pastinya, terus kemudian air putih juga minum yang cukup. Jadi sistem metabolisme tubuh kita tetap kuat menghadapi situasi cuaca yang kurang menentu.
1: Nah, setuju banget nih Alifa, karena memang kalau kondisi cuaca kayak gini nih ya, ini masih inget gak sih waktu itu beberapa tahun lalu setelah COVID, setelah COVID ini dinyatakan selesai lah pada intinya pemerintah, itu musim pancaroba kayak gini, kalau kita periksa ke fasilitas kesehatan, ini kan gejalanya mirip COVID. Dan kalau misalnya di apa namanya, tes rapid ya,
0: rapid
1: test itu kondisinya juga kemungkinan akan positif, karena memang gejalanya mirip dan kondisi imunnya itu
0: lagi turun.
1: Bisa jadi ini merupakan satu kondisi yang memang harusnya kita bisa handle sendiri.
0: Betul.
1: Di rumah, daripada kita ternyata udah ke fasilitas kesehatan, terus dicurigai tertentu, ternyata ini juga itu juga jadi satu ketakutan sendiri. Jadi lebih baik untuk benar katanya Eri tadi.
0: Betul, jaga imun dan metabolisme kita agar tetap kuat, karena sesuai dengan pepatah dari Uganda ya pernah berkata.
1: Iya, bagaimana tuh?
0: Dollar ipsum scripta manen. Itu artinya minumlah air putih dan makan makanan yang bergizi agar kita semua sehat.
1: Betul, Sobat K. Itu walaupun bahasa Ugandanya bisa kamu cek di Google Translate ya. Tapi yang jelas di ini menjelang jam 10 juga, jangan lupa sarapan.
0: Betul.
1: Tentu saja untuk Sobat K. Jangan lupakan sarapan sekalipun Alifa tahu hari Senin ini pasti hektik untuk Sobat K.
0: Betul. Utamakan sarapan, bukan harapan.
1: Nah, betul. Karena kalau kata BBBD, yang mereka para relawan aja, mereka tuh berani mati takut lapar.
0: Itu.
1: Jadi kondisi tubuh harus benar-benar dijaga
0: betul.
1: Sebaik-baiknya
0: harus,
1: ya.
0: Jangan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani menilai Kabupaten Jember memiliki modal besar untuk berkembang menjadi salah satu magnet pariwisata di kawasan timur Pulau Jawa. Hal itu disampaikan di Jember. Menurut Zita, Jember merupakan pelopor penyelenggaraan karnaval di Indonesia melalui Jember Fashion Carnaval atau JFC. Ia menyebut banyak daerah kini menggelar karnaval yang terinspirasi dari JFC, sehingga Jember layak disebut sebagai kiblat karnaval nasional. Selain JFC, Zita juga mengapresiasi kekayaan destinasi wisata Jember yang dinilai lengkap, mulai dari pegunungan, air terjun, desa wisata, pantai, hingga hamparan persawahan. Namun, ia berharap konektivitas penerbangan menuju Jember dapat ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata daerah.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA Utama bukan sekedar penghargaan tapi berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberikan manfaat untuk anak. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak, diantaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. Bupati Madiun Hari Wuryanto melepas 11 peserta Duta Ekspedisi Patriot 2026. Program Ekspedisi Patriot Transmigrasi 2026 merupakan inovasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Ke-11 duta yang merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri yang lolos seleksi nasional Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia ini akan berada di lokasi transmigrasi selama 6 bulan ke depan. Selama masa penugasan, para peserta akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Mereka akan melakukan riset, pemetaan potensi wilayah, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pemkot Surabaya mewajibkan restoran, kafe, dan hotel menggunakan sistem pelaporan pajak digital melalui Bapenda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan ini bertujuan menyamakan data transaksi pelaku usaha dengan data pemerintah agar selisih pelaporan pajak dapat diminimalkan. Menurut Eri, digitalisasi pelaporan pajak akan menciptakan transparansi sekaligus menghindari prasangka antara pemerintah dan pelaku usaha. Saat ini, Pemkot Surabaya terus mendata dan mengajak pelaku usaha berkolaborasi agar pelaporan pajak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kita masih bersama Sobat Arif ya. Kita dapat kabar untuk pendengar Gay Radio yang mau dan sudah melakukan perjalanan ke Malang, disarankan untuk lewat tol aja Sobat Gay oleh Sobat Arif, karena di bawah ini sedang terjadi kemacetan, ada laka di Gempol dan Pandaan Sobat K, dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Jadi untuk kamu yang akan mengarah ke Malang, harap untuk melipir masuk tol aja daripada lewat jalur biasa ya, lewat bawah, karena memang di sana sedang terjadi kepadatan lalu lintas, terjadi kemacetan karena ada laka di sekitar Gempol dan juga Pandaan. Dan saat ini sampai jam 9.22 tadi, ini masih dilakukan proses evakuasi. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Arif. Kemudian juga Sobat K, dari kemarin ini kita dapat kabar anak yang berpisah dari orang tuanya, dan hari ini juga ada kabar anak hilang Sobat K, umurnya 11 tahun, namanya Sivia Ramadhani. Alamatnya di Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Putri dari Bapak Yoyon dan Ibu Marti. Ciri-ciri fisiknya, rambutnya panjang hitam, kulit sawo matang, dan tinggi badannya kurang lebih 140 cm. Dan ini nanti akan kita sampaikan ke tim sosial media ya Sobat K, supaya diolah dan nanti akan kita kabarkan juga di sosial media K Radio. Kemudian yang kemarin ini adalah posisi kabar seorang anak yang terpisah dari orang tuanya Sobat K. Nampaknya after ini ya, crowded yang terjadi di JFC ya Sobat K, nanti akan kita coba simak juga selengkapnya. Dan juga untuk kamu mungkin yang punya informasi terbaru, bisa dikabarkan juga di 08 11 378 10 29, karena Alifa dan Eri masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang. Good morning. Sound of Knowledge. Dan juga Sobat K, tentu saja ya di Kabupaten Jember ini Alifa pengen tahu update di sekitar Jalan Sultan Agung dan juga di alun-alun Sobat K. Tadi kita dapat kabar dari Sobat Yuke ya, terbaru di jam 8.20, kalau di sekitar alun-alun, tepatnya di depan Grapari, ini untuk tenda media itu udah bersih. Kain-kain kebernya udah dicopotin semua, cuman rangkanya masih stay di sana. Kemudian juga sepanjang depannya Pemkab, itu kain-kainnya juga sudah dibersihkan, tapi rangkanya juga masih di sana. Kalau sekarang di jam 9.39, apakah terpantau sudah clean semua Sobat K? Termasuk di yang Jalan Sultan Agung, tadi pagi masih banyak tenda kerucut ya, jam 5 sampai jam 6 pagi ketika Sobat Yuka melintas di Jalan Sultan Agung. Bisa kamu kabarkan juga update-nya sekarang, apakah sudah terlihat lebih bersih, sudah dicopotin semua, di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Firehouse dalam Backtrack berikut ini.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Informasi terbaru hadir dari Sobat Yuke ya, Sobat Gay, di jam 9.44 tadi awal lagunya Jenna Rain Young Roses ini muter ya. Sobat Yuke masuk dengan update informasi di Jalan Kartini, Sobat Gay, yang ditutup dari arah Jalan Trunojoyo. Kalau kata Sobat Yuke, sepertinya ada acara di Polres dan harus muter lewat Matahari Johar ya. Sungguh menyiksa pengguna lain. Berarti dari ini nampaknya cleannya juga dari arah ini ya, Sobat Yuke ya. Dari arah Jalan Trunojoyo, ya benar, itu Jalan Trunojoyo. Dari Jalan Trunojoyo sangat clean nih kondisinya. Tapi dari Ahmad Yani, apakah juga ditutup di sana? Sobat K, mungkin yang notice ya, sebelum pom bensin Ahmad Yani untuk jalan masuk ke sana itu apakah ditutup? Bisa dikabarkan juga update-nya. Karena dari arah Trunojoyo ini dikabarkan ditutup karena nampaknya akan ada acara di Polres. Tapi kalau kamu lewat Johar masih bisa lewat ya, Sobat Yuke ya. Tapi muternya ya agak jauh juga. Jadi harusnya bisa belok kanan langsung lewat Jalan Kartini, tapi ternyata harus lurus dulu sampai ada traffic light di situ menuju ke arah Johar. Sobat K, mudah-mudahan lancar lah aktivitasnya. Tapi ini masih belum kelihatan aktivitas ya, Sobat Yuko atau Alifa yang kurang notice. Karena ini apakah terlihat barisan, ada barisan? Karena ini banyak, banyakan parkirnya sih, kanan-kiri, jujur. Ini bisa dikabarkan juga mungkin yang ada di sekitar Jalan Kartini. Ini ada acara apa? Kenapa harus ditutup Jalan Kartini dari arah Jalan Trunojoyo? Karena ini hari Senin kan, penjemputnya sekolah-sekolah di situ agak repot nih kalau harus muter jauh nih ya. Bisa dikabarkan update-nya Sobat K, kira-kira ada acara apa siang hari ini? Apakah memang seremonial atau mungkin ada acara tersendiri di sekitar Polres? Bisa di 08 11 378 10 29. Kamu terus bisa ditemani Alifa dan Eris sampai jam 12 siang ya Sobat K.

0: Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Pemirsa, Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Saat ini Desri Damayanti menjabat sebagai Gubernur Sementara Bank Indonesia. Menindaklanjuti surat pengunduran diri Perry, pemerintah mengucapkan apresiasi dan memberhentikan Perry secara terhormat. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo langsung dari Istana Presiden. Kautsar, selamat pagi. Apakah Perry dan Desri sudah tiba di istana untuk menghadap Presiden Prabowo?
1: Ya, selamat pagi Valer dan juga pemirsa. Terkait dengan informasi pertemuan Desri Damayanti yang saat ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Gubernur Sementara atau Gubernur Bank Indonesia Sementara menggantikan Perry, ini kami masih menanti informasi terkait pertemuannya. Namun informasi yang beredar di kalangan media istana ini, pertemuan akan berlangsung pada siang hari ini, dan untuk terkait waktunya memang saat ini kami masih mendalami lebih lanjut begitu. Dan memang untuk sementara terkait pertemuan dengan Perry sendiri, memang sejauh ini kami juga masih mencari tahu apakah Perry akan hadir bersama dengan Desri beserta jajaran Gubernur Bank Indonesia saat ini, atau nantinya akan pertemuan terpisah dengan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat berdasarkan keterangan Mensesnek Prasetyo Hadi pada pagi tadi terkait pengumuman mundurnya Perry Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia ini, Mensesnek menyampaikan sejauh ini Perry belum bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Melainkan pengunduran Perry ke Presiden Prabowo Subianto disampaikan dengan surat begitu yang disampaikan pada tanggal 25 Juli. Dan pada akhirnya pada tanggal 26 Juli, Gubernur Bank Indonesia dan beserta jajarannya menggelar RDG dan menetapkan Desri Damayanti untuk menjadi Gubernur Sementara Bank Indonesia begitu. Dan memang sejauh ini kami masih mendalami apakah pertemuan akan berlangsung siang hari ini sekitar pukul 11 atau pukul 1 atau nantinya akan digelar pada sore hari ini. Namun tadi Prasetyo Hadi menekankan pertemuan berlangsung dipastikan pada hari ini antara Desri Damayanti dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan terkait dengan mundurnya Perry Warjio dari Gubernur BI ini, tadi Mensesnek Prasetyo Hadi tidak menyampaikan secara detail terkait dengan alasannya. Namun Pras menekankan bahwa ada alasan pribadi yang saat ini memang dari pihak istana menghargai keputusan dari Perry Warjio. Namun Valer dan juga pemirsa, yang cukup menarik adalah bahwa sejauh ini memang Bank Indonesia mendapatkan target ataupun diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga nilai tukar rupiah. Namun belakangan memang nilai tukar rupiah masih melemah begitu, hingga pada Senin atau pada Senin hari ini di angka 17.900 hampir menyentuh angka 18.000. Dan pada hari ini pun akhirnya Perry Warjio mengundurkan diri dari kursi Gubernur BI. Namun kami masih mendalami apakah ada korelasi antara melemahnya nilai tukar rupiah dengan alasan mundurnya Perry dari kursi Gubernur BI. Namun jika kita mengingat ke belakang bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menggelar rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK pada tanggal 5 Mei di Istana Merdeka. Di mana rapat ini digelar pada malam hari dan dihadiri oleh anggota KSSK termasuk Perry Warjio. Dan jika kita mengingat kembali pada tanggal 5 Mei itu, Perry menyampaikan ada beberapa hal yang ia sampaikan atau ia rapatkan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan dalam waktu 2 bulan ataupun tanggal Agustus ke depan, nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dan memang bulan Juni-Juli ini merupakan nilai tukar rupiah akan melemah karena saat ini pemerintah, yaitu dari Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, tengah berupaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun pada saat ini memang faktanya hingga hari ini angka rupiah atau nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar begitu. Dan jika mengingat kembali bahwa ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Perry Warjio dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, di mana langkah terbaru adalah dengan upaya dari Bank Indonesia untuk menahan BI rate di angka 5,75%, dan ada juga mempertahankan suku bunga deposito pada angka 4,75%. Dan memang ada beberapa kewenangan dari Bank Indonesia di tengah kondisi moneter saat ini, yaitu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Di mana hal ini juga sempat di-highlight oleh Destri Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sementara Bank Indonesia. Dan saat ini kami masih menantikan informasi lebih lanjut dari istana. Demikian, Valdi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI disampaikan tanggal 26 Juli 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan undang-undang, maka Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti otomatis menjabat pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia. Berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Bank Indonesia pagi tadi.
2: Media dan masyarakat yang kami cintai, bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat Gubernur Sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Program Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tidak hanya bersama Alifa Nur Fauzan, tapi juga masih hadir di studio ada Eri Ali Davi.
2: Betul, karena kan emang yang namanya kehadiran itu memang harus hadir. Kalau tidak hadir berarti namanya tidak hadir.
1: Berarti half hadir.
2: Half hadir, setengah hadir. Jadi pertemuan antara hadir dan tidak hadir itu gimana cara jelasinnya ya?
1: Itu berarti online meeting.
2: Online meeting
1: antara
2: betul.
1: Hadir, itu hadir. Fisiknya enggak hadir betul. Tapi di layar hadir.
2: Nah,
1: bisa jadi tuh.
2: Karena kan sesuai dari dulu orang dari Amerika Serikat ya. Mm-hmm. Kebetulan dari suku Maya.
1: Oke.
2: Itu pernah berkata bahwa

0: terlagu.
1: Okay.
0: Kali ini ada minta bahas issues nih.
1: Wah, berat.
0: Luar biasa nih Sobat Roy, tadi di jam 9.15 pengen bahas berita soal penjaga rumahnya Febri yang ditemukan meninggal. Dari ini sebenarnya udah ada dugaannya sih.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kan masih belum ada berita yang mengabarkan hal tersebut.
1: Betul. Seperti apa beritanya?
0: Kita akan simak selengkapnya berikut ini ya Sobat K bersama Eri Ali Davi.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Personil kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus kematian pria bernama Sutrimo, korban yang merupakan warga asli Banyumas, Jawa Tengah. Korban tersebut ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, mengatakan dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu 26 Juli 2026 bahwa pihaknya saat ini masih mendalami ihwal kronologi kematian korban sehingga kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kematiannya. Polisi tengah mengumpulkan keterangan dan mengklarifikasi kejadian tersebut kepada pihak keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga mendalami data rekam medis, riwayat pemesanan ambulan, lokasi awal ditemukannya Sutrimo, serta informasi lain yang berkaitan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Sutrimo berusia 42 tahun diduga merupakan kepala rumah tangga di kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Beralih ke informasi selanjutnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI menilai penyebutan Londo Ireng oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap pengkritiknya semakin menegaskan sikap yang anti-kritik. Prabowo menyematkan label itu kepada wartawan, pengamat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang mengkritik pemerintah. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamal Syah, mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 26 Juli 2026 bahwa pelabelan terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan publik merupakan bentuk stigmatisasi terhadap penggunaan hak konstitusional warga negara. Menurut Kahar, kritik merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus prasyarat utama demokrasi yang sehat. Demokrasi, kata dia, tidak dibangun melalui pelabelan terhadap mereka yang berbeda pendapat, melainkan melalui penghormatan terhadap kebebasan sipil, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Kahar juga mengatakan, Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional seharusnya merespon kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan wujud partisipasi warga negara. Menurut dia, Presiden harus berhenti merespon kritik publik dengan retorika politik yang menghina pengkritik, memberikan label dan stigma, memukam partisipasi publik, serta mempersempit ruang sipil dalam demokrasi. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sebutan Londo Ireng kepada para pengkritik kebijakannya saat menyampaikan pidato pada peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan ada orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
0: Ternyata ya, ini untuk kasus yang pertama tadi disampaikan oleh Eri Ali Davi, ini cukup agak menimbulkan pertanyaan bagi banyak masyarakat karena ternyata informasi di sosial media udah cukup liar.
1: Betul, Eri. Karena kan ini banyak juga dari warganet khususnya yang mencoba untuk mencari benang merah antara kasus yang saat ini sedang berjalan, yang sedang dijalani oleh Febri, dengan kasus kematian yang diduga kepala rumah tangga di kediaman Febri.
0: Betul. Ini kalau berdasarkan informasinya Sobat Roy ya, bahkan Sobat Roy kirim salah satu postingan di thread ya. Ini menunjukkan foto korban juga dan juga sudah ada dugaan jelasnya di situ. Tapi ini masih belum bisa dikonfirmasi.
1: Betul.
0: Sebenarnya, cuman kita tunggu aja kedepannya seperti apa. Tapi kalau masyarakat cocok logi ya, waktu itu ada postingannya Tempo dan Alifa yakin sampai sekarang masih ada. Mungkin ada yang suka baca majalah Tempo juga. Itu dijelaskan kalau memang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Febri ini bertemu dengan beberapa jajaran pejabat kenegaraan.
1: Oke.
0: Dan menyampaikan kalau dia nggak mau dijadikan

0: dijadikan tersangka.
1: Oh, apakah ini memang ada skenario khusus yang dibuat untuk seperti ini?
0: Apakah mungkin ada misteri lainnya? Sobat Kay mungkin bisa berpendapat juga. Sobat Roy, silahkan di WhatsApp kita seperti biasa ya, 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita dapat update informasi ya Sobat K dari Sobat Arif. Tepatnya, wait, Alifa cek lagi. Sobat Arif tadi mengabarkan di jam 9.22 untuk Sobat K yang mau dan sudah melakukan perjalanan ke Malang, disarankan untuk lewat tol aja Sobat K, jangan lewat jalan bawah karena di sana masih terjadi kemacetan tadi karena ada laka di Gempol dan juga Pandaan. Dan update-nya di jam 9.22 tadi masih dalam proses evakuasi. Sobat K dan Alifa sudah dapatkan update informasinya juga. Sobat, kalau ternyata tadi memang terjadi kecelakaan di mana sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi terjadi kecelakaan antara dua truk dan dua sepeda motor di kawasan Jalan Raya Gempol Pasuruan. Sobat K, yang lokasi tepatnya di dekat PT Indofood. Sobat, ini akhirnya menewaskan 3 orang yang terlibat kecelakaan tadi pagi. Kemudian juga sudah ada informasi update dari Satlantas Polres Pasuruan, Pos Lantas Gempol, Aibda Zaini, yang menyampaikan bahwa kendaraan yang terlibat, satu truk tanpa muatan menuju ke arah utara dengan truk tangki air kosong yang dari arah sebaliknya. Kemudian ada 2 motor yang berada di antara kedua kendaraan besar ini dan ikut terlibat karena tertabrak. Sobat K, hal tersebut disampaikan tadi pagi ya oleh Aibda Zaini. Kronologi awal ya Sobat K, kecelakaan ini bermula ketika truk tanpa muatan yang melaju dari selatan ke utara diduga mengalami remblong. Truk ini kemudian menabrak median jalan dan masuk ke jalan berlawanan, menabrak truk tangki air. Sobat K, dikabarkan memang remnya blong dan akhirnya mengarah ke kanan, dan dikabarkan 3 orang meninggal dunia. Ini terdiri dari sopir truk yang melaju dari arah selatan serta 2 pengendara sepeda motor. Sementara sopir truk tangki mengalami luka parah dan petugas dikabarkan masih melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan maupun korban di lokasi. Jadi update-nya ini ya Sobat K tadi dari informasinya Sobat Arif yang disampaikan ke K-Radio di jam 9.22 karena memang evakuasinya cukup panjang karena melibatkan 4 berarti ya total ya, 4 unit kendaraan, 2 truk dan 2 sepeda motor. Sobat K, harap untuk tetap waspada, hati-hati khususnya untuk kamu yang akan ke Malang. Harap untuk tetap waspada dan berkabar di K-Radio, dan kalau bisa masuk tol aja. Gak usah lewat jalan biasa ya Sobat K, dikhawatirkan sampai sekarang masih dilakukan proses evakuasi dan akhirnya menimbulkan kepadatan yang cukup panjang. Jadi tetap harus antisipasinya lewat tol aja. Dan terus kamu bisa berkabar ya seperti biasa di WhatsApp kita di 0811-378-1029, khususnya yang lagi ada di Jember Kota Sobat K. Gimana kondisi terbarunya jam segini? Tadi update terbaru dari Sobat Yuke dikabarkan dari arah Trunojoyo ke arah Jalan Kartini ke arah Polres ya, ini ditutup Sobat K. Tapi kalau dari arah Johar kamu masuk ke Polres itu bisa ke bundaran situ. Cuman pertanyaan Alifa tadi adalah kalau dari Ahmad Yani apakah juga ditutup aksesnya yang sebelah SPBU ya? Bisa dikabarkan juga apakah sampai sekarang juga masih ditutup Sobat K di 0811-378-1029.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kita dapat update dari Sobat Roy ya. Tadi Alifa mengabarkan kan informasi dari Sobat Yuka di jam wait, Alifa cek ulang. Sobat Yuka tadi update-nya di jam 9.47 itu masih ditutup dari arah Trunojoyo ke Jalan Kartini. Tapi ternyata Sobat Roy ini sudah sekarang, ini Sobat Roy barusan masuk lagi ya, Alifa bacain dulu. Kalau kata Sobat Roy ya, barusan lewat dari arah Pasar Tanjung masih aman, sore yang ke arah alun-alun dari bundaran juga masih bisa. Kalau sampai sore agak memusingkan ini nanti, karena anaknya Sobat Roy ini sekolah di Marfat soalnya. Tapi ternyata Sobat Roy, kabar baru juga hadir nih dari Pak B, dari Sobat B. Untuk Jalan Kartini menuju Polres, Ahmad Yani menuju Polres, Diponegoro menuju Polres, semuanya sudah bisa dilewati ternyata. Pemberitahuan dari Sobat B. Terima kasih banyak sekali lagi Sobat B. Dan juga ini untuk Sobat Roy dan pendengar lainnya yang akan melintas ke Polres ya. Berarti pintunya sudah terbuka semua, jalannya sudah aman semua Sobat Roy. Dan gak sampai sore, berarti tadi cuma bentar doang ya, cuma dari arah Trunojoyo ke Kartini aja. Tadi sih Sobat Yuka tuh akhirnya, karena di situ ditutup ya, akhirnya lewat Johar Sobat Roy. Lurus dulu, nanti di pertigaan Trunojoyo itu ya, ke kanan, lewat Johar, baru ke kanan lagi. Baru tadi itu bisanya lah situ. Tapi sekarang ternyata sudah aman, informasi dari Sobat B. Senang sekali dapat update ya. Jalan Kartini menuju Polres, Ahmad Yani menuju Polres, dan Diponegoro menuju Polres aman, sudah bisa dilewati. Jadi Sobat Roy gak perlu khawatir, nanti jemput anaknya sekolah juga kemungkinan besar aman ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Roy, Sobat B. Untuk kamu juga Sobat K dimanapun berada, kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya, seperti biasa di 08 11 378 10 29. Tapi sebelum itu Sobat K, kita juga dapat informasi, Alifa ulangi lagi, ada informasi kehilangan ya. Dan kali ini informasi anak hilang Sobat K, namanya Sylvia Ramadhani, umurnya 11 tahun, ciri fisiknya rambut panjang hitam, kulit sawo matang, tinggi badannya kurang lebih 140 cm dan badannya sedang. Sobat K, ini kalau dilihat dari rambutnya, ini agak bergelombang ya Sobat, untuk pakai anting-anting dua kanan kiri. Jadi untuk kamu yang mungkin mengetahui, dan nanti akan kita coba olah ke tim sosial media ya, kita akan post juga di sosial media kita. Bisa kamu juga berkabar di WhatsApp seperti biasa ke Alifa dan Eri di 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Tadi ada informasi yang diminta sama Sobat Roy ya. Dan kalau yang dikirimin Sobat Roy sih sebenarnya udah ada dugaannya.
3: Betul.
2: Tapi dari media sosial.
3: Iya, belum menjadi sesuatu yang memang bisa disebarkan sebagai sebuah fakta.
2: Iya.
3: Masih dugaan. Betul.
2: Kali ini Eri sudah ada update-nya terkait dengan olah TKP ya, Eri.
3: Betul, betul. Jadi sekarang polisi sedang mencari saksi dan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Begitu.
2: Aduh, udah mulai ada pengolahan tempat kejadian perkara. Kira-kira bagaimana selengkapnya keterangan dari kepolisian, kita simak bersama Eri Alidavi berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengusut kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di depan sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah kepada wartawan Senin 27 Juli 2026 mengatakan bahwa polisi kini mencari rekaman CCTV untuk mengetahui runut kejadian yang menimpa korban. Selain CCTV, polisi juga masih mencari saksi-saksi yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut. Iskandar Syah menyebut polisi hingga kini belum memeriksa saksi. Beralih ke informasi selanjutnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk menggeledah rumah pribadi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai hal tersebut penting dilakukan pasca penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Kejagung terhadap Febri. Oleh karenanya, Boyamin menilai penyidik tim 9 Kejagung harus sesegera mungkin menggeledah kediaman Febri yang sebelumnya sempat dijaga TNI di Kebayoran, Jakarta Selatan. Boyamin mengatakan, langkah tersebut juga penting untuk membuktikan bahwa pengusutan perkara TPPU dilakukan secara transparan dan tuntas.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Tapi emang ya, Eri ya, ini tadi kalau kata Sobat Roy ya, kayak Ferdi Sambo.
3: Betul.
2: Kayak kasusnya Sambo, tapi kita masih belum tahu ya apakah ini akan juga berujung ke sana. Cuman emang dari awal itu pertanyaannya itu sudah muncul dari saat kalau Alifa ya melihatnya dari masyarakat yang mungkin memperhatikan dan nyimak Tempo itu dari pernyataannya Tempo yang sudah mewawancarai banyak pihak dan juga mundurnya Hotman Paris. Sebenarnya
3: jadi emang kayaknya akhir-akhir ini emang ini ya, situasi baik itu di dunia nyata yang pasti jangan sampai ini ada di dunia virtual ya kita, karena kan kita bernegara itu kan di kehidupan yang nyata ya, bukan di The Sims. kalau di The Sims sih semua bisa dibikin sesuka hati ya, tapi harapannya ya jangan seenaknya juga lah buat orang-orang yang punya ini ya,
2: punya kuasa.
3: Kita juga yang orang-orang kecil kayak kita ini bisa apa?
2: Iya juga, tapi ini kita juga masih menunggu juga karena tadi pihak kepolisian menyampaikan kalau belum ada pemeriksaan terhadap saksi kan. Nah ini kita tunggu juga.
3: Kita tunggu.
2: Kira-kira saksinya siapa aja yang akan diperiksa?
3: Ya.
2: Alifa yakin ini bakalan jadi satu kasus besar.
3: Betul.
2: Sih ya sebenarnya.
3: Karena kan ini juga tadi sempat juga disampaikan kalau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia juga mendorong Kejagung buat geledah deh itu rumah.
2: Iya, kayaknya nanti gak cuma maki aja.
3: Iya.
2: Nanti bakalan muncul
3: ada maki dua alias
2: ICW mungkin.
3: Oh iya.
2: Dari bisa. Indonesian Corruption Watch bisa jadi untuk mendesak lagi kira-kira bagaimana kelanjutan ini dan kenapa rupanya harus dijaga TNI.
3: Iya. Kalau kemarin kan udah dijelaskan ada alasan dan sesuai peraturan yang memang berlaku begitu. Tapi memang kita nggak tahu juga kan karena itu asumsi yang ada dan hadir di masyarakat begitu. Jadi ya kita perlu untuk tahu lebih dalam lagi sih kayaknya.
2: Iya. Tapi kalau menurut Sobat Kay gimana ya? Ya kira-kira memandang kasus ini, apakah menurut Sobat Kay ini ternyata menutup sesuatu atau justru akan membuka sesuatu yang lebih lebar
3: berat
2: lagi? Bisa di 08 11 37 8 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tentu saja tidak hanya bersama Alifa Nur Fauzan, tapi kamu juga masih bersama dengan
2: Del Pedro.
1: Oke. Eri Del Pedro Ali Davi.
2: Ini ya, sama Eri Ali Davi di sini yang senantiasa mencoba untuk memberikan semangat, doa dan juga
1: coba-coba buat mendengar, jangan coba-coba.
2: Jangan coba-coba. Yang akan selalu memberikan semangat, doa dan berita yang paling valid yang bisa kami himpun untuk sobat K semua dimanapun kalian berada.
1: Betul, seperti yang udah masuk ke K Radio ini juga ya. Ada update informasi dari sobat Dedi nih, sobat K. Ini mau menyampaikan untuk di wilayah Semboro dan sekitarnya, khususnya yang berdekatan dengan PG Semboro, abu dari pembakaran ketel ini sangat berbahaya. Orang-orang di jalan sering kelilipan matanya dan abu yang jatuh ini sangat banyak, bikin warga sekitar harus nyapu rumah sehari sampai 6 kali, Sobat K.
2: Kasian juga ya.
1: Iya, dan nyapu sehari 6 kali
2: itu nih, kayak nge-gym.
1: Iya,
2: lama-lama sih. Itu lengan. Lengem itu sih
1: kenceng ya.
2: Kenceng sih itu pasti.
1: Gak usah ke tempat gym.
2: Berotot.
1: Berotot.
2: Tapi ya kasihan juga, maksudnya kan akhirnya ini karena perusahaan ya, mungkin gak tahu ini bisa dikatakan lalai atau apa yang mengakibatkan terjadi hal seperti ini. Kan kasihan warga sekitar yang melintas juga.
1: Betul.
2: Terus yang punya rumah itu gue harus nyapu 6 kali sampai sehari.
1: Ini masih kami carikan informasi dulu ya. Kira-kira ke
2: dinas bidang apa yang bisa mengkonfirmasi
1: ini. Betul, karena ini berkaitan dengan bisa dibilang polusi gak sih ya?
2: Iya.
1: Bisa dibilang polusi dan mungkin memang gak setahun full dirasakan oleh masyarakat.
2: Iya.
1: Tapi ketika PG-nya beroperasi dan selalu mengalami hal ini, mungkin udah beberapa kali Sobat Dedi bisa di-share juga ya. Khalifa sama Eri sudah dari kapan? Apakah sebelum-sebelumnya juga sama kondisinya? Iya. Atau justru sekarang semakin memburuk?
2: Memburuk. Atau dari dulu sampai sekarang memang seperti ini kondisinya,
1: bisa
2: barangkali
1: jadi
2: bisa di-share juga.
1: Karena kalau berdasarkan sepengetahuan Alifa ya Eri, PG-PG yang ada di hampir seluruh Pulau Jawa dan bahkan se-Indonesia, itu kan peninggalan masa kolonial.
2: Ya.
1: Peninggalan betul. Dari Belanda.
2: Belanda.
1: Jadi memang proses pembakaran
2: masih,
1: dan juga proses produksi di sana masih kuno juga.
2: Ya karena kan kita ini ya memang ada satu hal yang mungkin bisa disyukuri, bukan bisa disyukuri juga ya, tapi maksudnya ada peninggalan yang bisa kita manfaatkan sampai hari ini.
1: Betul.
2: Kayak contohnya stasiun, pabrik PG-PG dan mungkin banyak gedung pemerintahan juga itu bekas dari zaman kolonial kan. Nah itu kan jadi pertanyaan juga, apakah kita saat ini gak bisa bikin gedung sendiri?
1: Bisa jadi. Kayak minimal upgrade lah ya.
2: Iya.
1: Di upgrade yang kiranya pabrik ini gak ngeluarin asap.
2: Betul. Atau di gimana pun skemanya, sekiranya bangunannya tetap pakai yang lama untuk efisiensi tempat, lahan dan lain sebagainya. Cuma secara ini ya,
1: teknologinya
2: lebih diperbarui lagi.
1: Bisa
2: begitu
1: jadi.
2: Karena kan kalau sampai bikin gini kan juga kasihan warga sekitar.
1: Iya, karena berdampak sama kondisi kesehatan warga.
2: Betul.
1: Juga ya.
2: Betul.
1: Kalau dulu jujur Alifa waktu nonton ada satu judulnya Sexy Killers kalau gak salah. Itu kan soal dari batu bara, pembakaran
2: tambang, iya.
1: Hasil dari tambangnya udah dibawa ke PLTU. Kemudian hasil pembakaran PLTU ini kan masih terbang tuh
2: ya,
1: mirip
2: betul,
1: lah seperti
2: mirip,
1: ini
2: betul.
1: Ya cuman ini untuk hasil itu dari cuman karena ini batu bara ya maksudnya yang diproduksi dan dibakar itu, jadi untuk tingkat polusinya juga berdampak banget sama
2: betul.
1: Kesehatan masyarakat terbaca di situ. Tapi kalau untuk ini PG ini jujur nampaknya masih belum ada penelitian yang lebih lanjut ya untuk meneliti hal tersebut. Dan kalau misalnya, nah ini ada update-nya nih Eri dari Sobat Dedi.
2: Oh iya.

0: ya dulu di tahun 90-an saat bahan bakar masih pakai batu bara, masih ramah lingkungan menurut Sobat Deddy. Tapi sekarang ketika bahan bakarnya sudah pakai sekam dan kayu, mungkin itu karena bahan bakarnya dari kayu mungkin ya. Jadi serpihan-serpihannya yang bikin
1: akhirnya
0: terbang-terbang betul.
1: Wah, ini masalahnya gitu. Berarti ini kita kemana ya, dinas kesehatan kah atau mungkin ke dinas Nina, masih kita cari tahu ya.
0: Iya, masih kita usahakan ya.
1: Karena kalau jelas ini berdampak pada kesehatan, kita bisa laporkan ke dinas kesehatan.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk ke perusahaannya, itu yang kita masih kurang kurang srek nih, kira-kira bakalan kita hubungi nih siapa.
0: Betul.
1: Karena ternyata ada perubahan, dulu menggunakan batu bara, Eri.
0: Oh.
1: Apakah mungkin harga batu bara semakin meningkat juga?
0: Tapi kalau pakai batu bara kan juga kalau kita nyambung tadi, sama aja harusnya.
1: Itu kan tadi
0: cuma mungkin iya, oh iya betul ya, mungkin bisa.
1: Kalau batu bara dulu masih mungkin dulu sudah ada abunya, tapi nggak separah sekarang.
0: Nggak separah sekarang, mungkin itu bisa karena ini kan serbuk ya, serpihan atau serbuk kayu, jadi lebih kerasa, lebih juga ini juga.
1: Partikelnya lebih
0: padat.
1: Iya,
0: kayaknya
1: lebih
0: sih
1: terlihat juga.
0: Betul.
1: Dan akhirnya membuat kotor dan harusnya pun 6 kali itu loh.
0: Itu kasihan juga sih itu.
1: Tapi ini akan masih kita usahakan.
0: Betul.
1: Kira-kira bisa kita komunikasikan ke siapa. Nanti akan kita kabarkan lagi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan kontak. Kalau jelas mungkin ada warga yang terbukti sakit di kawasan tersebut, ini bisa kami sampaikan ke dinas kesehatan. Tapi untuk perusahaannya, nah ini yang sebenarnya kita ini tadi harus kita cari tahu dulu kira-kira bagaimana penanganannya, dan kita akan menghubungkan dengan siapa. Terima kasih update-nya Sobat Deddy, nanti akan kita kabari lagi. Stay tune terus Sobatku bersama Alifa sama Eri, karena kami masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi itu dipengaruhi kebijakan fiskal nasional serta belum optimalnya penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, masih ada potensi kurang bayar dana transfer daerah periode 2002 hingga 2024 sebesar sekitar 71 miliar rupiah yang diharapkan dapat direalisasikan. Sementara itu, dari potensi DBHCHT sebesar 120 miliar rupiah, Pamekasan baru menerima sekitar 50 miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menghadapi musim kemarau, pemerintah kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Selain pasar kota, Pemkab Bojonegoro mulai merevitalisasi kawasan alun-alun. Penataan ini dilakukan untuk menghadirkan wajah baru pusat kota tanpa menghilangkan keberadaan pepohonan yang selama ini menjadi bagian penting ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi bilang, revitalisasi alun-alun Bojonegoro merupakan salah satu proyek strategis Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 28 miliar untuk proyek revitalisasi tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih terkait dengan informasi dari Sobat Dedi tadi ya, Sobat Eri.
3: Betul.
2: Ini kan tadi kita sempat coba cari informasinya, kira-kira bisa kita hubungi siapa. Dan ternyata yang paling tepat adalah kita hubungi DLH. Dalam hal ini sekarang nomenklaturnya jadi DPR KPLH. Waduh, panjang banget kan.
3: DPR KPR
2: DPR KPLH
3: Dinas DPR KPLH DPR KPLH
2: DPR KPLH
3: DPR KPLH
2: Dinas Perumahan Rakyat
3: Lingkungan Hidup
2: Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
3: DPR KPLH.
2: Yes, Dinas PR KPLH. Panjang Dinas, banget. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup. Urusannya jadi banyak. Tapi ini juga relate dengan kondisi yang disampaikan oleh
3: Karena
2: kan di kawasan pemukiman.
3: Betul.
2: Jadi ini bisa juga, mudah-mudahan kita segera dapat konfirmasinya. Dan sudah kita sampaikan ke Bapak Jupriyono, masih menunggu konfirmasi.
3: Nah, karena kan kalau gini kan ya balik lagi, sebenarnya yang paling dirugikan ya masyarakat ya. Karena aktivitas sehari-hari, baik itu masyarakat yang memang menetap di sana ataupun yang melintas. Itu kan pasti tadi juga Sobat Dedi menyampaikan kalau sampai bikin kelilipan ke mata. Itu kan kalau orang lewat kasihan berkendara, takutnya juga terjadi kecelakaan. Terus kemudian juga kasihan warga yang menetap di sana, harus sering, sangat-sangat sering sekali untuk membersihkan rumahnya dari debu. Jadi ya semoga cepat ditangani lah untuk masalah ini, sehingga juga masyarakat menemukan apa ya, titik terang, dan akhirnya masalah serupa, masalah serupa gak bisa diminimalisir lah bagaimana caranya nanti.
2: Bisa jadi ini juga merupakan salah satu upaya dari perusahaan PG sendiri untuk meminimalisir biaya operasional.
3: Betul.
2: Ya, dengan mengganti bahan bakarnya dari batu bara ke sekam atau triplek ya. Cuman ternyata dampaknya juga dampak lingkungan
3: yang dirasakan oleh masyarakat sih, yang harus jadi perhatian juga ya oleh perusahaan gitu.
2: Ini kayak kapan-kapan bisa deh kita bahas ya.
3: Apa kapan-kapan kita ke sana?
2: Episode lain. Kayaknya kalau nggak, aku skip dulu.
3: Ya jangan.
2: Takut kelilipan. Tapi Sobat K, untuk kamu juga yang tinggal di sekitar PG Semboro ya, bisa juga berkabar terus ke K Radio terkait dengan hal ini. Karena ini pasti bukan masalah hari ini.
3: Betul, ini bisa jadi masalah yang memang sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Mungkin juga masalah tahunan mungkin ya, barangkali.
2: Jadi setiap beroperasi pasti dapat masalah. Beroperasi dapatnya masalah kayak gini. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bahas.
3: Betul.
2: Di podcast atau mungkin di K-Perspektif berikutnya kita akan bahas terkait dengan hal ini. Terima kasih update-nya Sobat Dedi.
3: Terima kasih.
2: Jadi
3: semoga cepat menemukan solusinya ya.
2: Iya. Dan karena kita harapkan juga solusi sih, karena ini bukan informasi yang pertama deh kayaknya yang masuk ke kami. Sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada yang masuk soal PG Semboro. Jadi nampaknya memang masalah yang cukup lama.
3: Semoga
2: akan ada solusi. Dan juga terima kasih Eri sudah bergabung hari ini.
3: Betul. Tapi saya lupa untuk mencari ini ya, quotes tadi. Sebentar, saya butuh dari waktu 5 detik ya. 5 detik. Quotes asing seru.
2: Dari Sobat K. Aduh, langsung browsing dia Sobat. Sobat K mungkin yang
3: barangkali
2: siang hari ini tetap waspada, tetap fokus. Jam 11.56 berarti udah mendekati waktu makan siang.
3: Jangan
2: sampai lupa makan.
3: Jangan sampai lupa sarapan juga besok, karena kan kita juga harus menyiapkan tenaga. Meskipun ini masih belum besok ya. Ini masih hari ini. Jadi hari ini itu bukan besok, karena seperti sebuah pepatah begitu mengatakan, saya belum nemu tapi akan saya ulang. Seperti pepatah mengatakan bahwa mens sana in corpore sano, yang artinya semangatlah kamu bagaimanapun kondisinya. Jadi terima kasih untuk Sobat Ki dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga senantiasa diberkahi, jalannya diterangi, dan usaha-usahanya dipermudah begitu.
2: Dan juga untuk yang akan beraktivitas, karena tadi pagi kita dapat kabar dari BMKG ya, masih ada potensi hujan lokal di hari ini dan besok. Jadi tetap mempersiapkan alat pelindung hujan kamu ya, Sobat Ki. Cukupi kebutuhan hidrasi harian kamu, air mineralnya jangan sampai kurang, sunscreen, sunblocknya juga.
3: Betul, ya kan? itu penting bagi saya juga itu penting.
2: Penting banget, penting. Alifa dan Eri pamit dulu ya, Sobat Ki. See you nanti di K Perspektif berikutnya bersama Raffian Arisdianti dan juga Reza Nasution dari jam 2 siang sampai jam 8 malam.
3: Saya Relly Davamimit.
2: Alifah pamit, selamat siang.
3: Selamat siang. Seandainya

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Glory Nata. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan untuk mengetahui situasi terkini dalam pertemuan tersebut kita bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan juru kamera Dirhamsyah Maulana langsung dari kantor Kemenkeu. Selamat siang Sheha. Apakah pertemuan masih berlangsung hingga saat ini dan kira-kira apa saja yang dibahas oleh keduanya?
1: Selamat siang Glory dan juga pemirsa. Pertemuan masih berlangsung namun nampaknya sudah hampir selesai karena saat ini kami tengah menunggu kehadiran dari Menteri Keuangan maupun juga Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti yang baru saja bertemu di kantor Kementerian Keuangan. Tadi pertemuannya dimulai sejak pukul 13.00 atau pukul 1 siang di mana pertemuan dilangsungkan secara tertutup, bahkan dari media pun memang tidak melihat kedatangan dari Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti tersebut karena ini langsung tiba di ruangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berada di lantai atas. Nah, apa saja yang dibahas antara kedua belah pihak tentunya membahas perihal kebijakan moneter di Indonesia itu sendiri. Kita mengetahui bersama bahwa Destri Damayanti ini baru saja diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia Sementara menggantikan Perry yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi kemarin dan baru diangkat tadi pagi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Tadi sekitar pukul 7.30 diumumkan bahwa Perry ini mengundurkan diri dari posisinya sebagai Gubernur BI, kemudian melalui mekanisme dan hukum yang berlaku ini maka deputi senior yang saat ini menjadi Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti yang akan menggantikannya hingga nantinya mekanisme pemilihan Gubernur Bank Indonesia definitif ini dilakukan. Nah, tentunya kita masih menunggu kira-kira apa saja yang dibahas oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI Sementara ini, karena kalau kita mengira-ngira ini tentunya akan membahas perihal kebijakan, bagaimana Bank Indonesia kemudian Kementerian Keuangan ini dapat bekerja sama dengan lancar untuk memastikan adanya stabilitas keuangan ataupun stabilitas ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan ini dapat terus menjaga stabilitas rupiah, kemudian juga memastikan pemasukan negara ini tetap lancar, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang tentunya dapat mempengaruhi Indonesia. Nah, selain pertemuan dari kedua belah pihak ini, rencananya nanti baik dari Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan sekitar pukul 4 sore. Nantinya mereka akan bertemu dengan Presiden tentunya untuk membahas kebijakan-kebijakan yang saat ini berlaku maupun kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan pada nantinya. Saat ini kami masih menunggu kehadiran dari kedua belah pihak yang informasinya ini sudah menyelesaikan pertemuannya, namun kami masih belum mengetahui apakah nantinya kedua belah pihak baik Gubernur Bank Indonesia Sementara Destri Damayanti maupun juga Menteri Keuangan ini akan melewati lobi yang saat ini dihadiri oleh media untuk memberikan keterangan pers, atau justru nanti akan melewati pintu yang tidak ada medianya, tidak bisa diakses media. Itu kita masih menunggu kira-kira, karena kalau saat ini mungkin sekitar 10 hingga 15 menit lagi ya, mereka akan keluar menyelesaikan pertemuannya, baru nanti sore akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Glory.
0: Baik, terima kasih atas informasi dari Anda Sheha Al-Hadar melaporkan langsung dari Kemenkeu Jakarta Pusat. Pemirsa, demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
2: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Selamat siang Sobat KI di jam 2, tentu saja KI Perspektif kembali untuk menemani kamu. Lanjut bareng dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dan Happy Monday, hari Senin di tanggal 27 Juli. Gimana so far seharian, semoga dipermudah ya untuk segala urusannya. Udah di minggu terakhir nih di bulan Juli. Besok udah Agustus, udah banyak agenda ya pastinya untuk menyambut Dirgahayu Republik Indonesia. Pasti udah mulai pasang-pasang bendera atau pasang-pasang umbul-umbul. Nah, ini biasanya udah mulai ya Sobat K. Jadi yang mulai persiapan untuk di bulan Agustus paling udah mulai dilakukan nih. Terutama yang ada di desa-desa biasanya udah mulai duluan, udah mulai ramai umbul-umbul, kemudian bendera, entah itu bendera yang kecil itu ya, kemudian juga umbul-umbul warna-warni, nah itu tuh udah pasti banyak banget nih sobat Kay. Udah menjelang di bulan Agustus, apalagi di bulan Juli ini nampaknya udah banyak sekali agenda-agenda karnaval ya. Kemarin pun juga ada beberapa di karnaval udah mulai dilakukan sobat Kay. Nah ini pasti udah banyak dan rame banget nih, padet agenda di bulan ini dan bulan Agustus. Nanti tentu saja Raffiana gak sendirian, ada Sobat Reza juga yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Nah untuk kamu juga masih bisa untuk berkabar, kirimkan aja ke WhatsApp Keridio di 0811 378 1029.

0: Dibuka satu single dari David Guetta dan Milky dengan Just The Way You Are. Baru saja diputarkan ya, untuk mengawali DK Perspektif siang hari ini yang lumayan agak mendung dan berawan. Kemarin hujannya deras banget ya Sobat K, di hari Minggu. Hujan pertama di bulan Juli nampaknya. Dan juga di summer, waduh, atau musim kemarau ya, masih ada hujan yang lumayan deras banget semalam. Kalau gak salah dari sore gitu Sobat K, dari jam 4 tuh gerimis gitu ya. Tapi OTW di jam 5 tuh mulai langsung deras banget, kayak bener-bener deras di kawasan kota, terutama juga di lingkar kampus dari Kebonsari juga rata Sobat K. Di tempat kamu juga gimana hujannya semalam Sobat? Apakah deras? Apakah cukup gerimis aja? Karena beberapa informasi ada yang gerimis ya, kemudian juga ada yang deras juga, mungkin gak merata, hujan-hujan lokal seperti itu Sobat. Jadi tetap antisipasi dan waspada, walaupun kita musim kemarau bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya Sobat. Tetap ada, tapi intensitasnya itu lebih berkurang daripada musim penghujan. Jadi tetap untuk dibawa alat pelindung hujannya, terutama untuk kamu yang mobilitas menggunakan roda 2 saat bepergian. Di siang hari ini masih bersama dengan Raviana dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi pertama, seperti yang kita tahu, kita baru aja di tanggal, kayaknya aduh lupa ya Sobat K, Hari Anak itu kayaknya baru kemarin, beberapa akhir-akhir ini, beberapa 3 hari yang lalu kayaknya nampaknya Sobat K, kita baru aja merayakan Hari Anak dan kita tahu bahwa isu-isu tentang kekerasan anak masih terus terjadi ya Sobat K. Begitupun dengan mentalitas, psikologi dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat kita perhatikan, terutama kita sebagai orang tua, keluarga terdekat, entah itu sebagai kakak, adik atau sebagai anak. Begitupun orang tua memposisikan sebagai ibu atau ayah, sebagai nenek, kakek, paman dan lain sebagainya, kita juga harus bisa menjadi tempat atau ruang yang nyaman dan sehat bagi anak-anak kita Sobat. Nah, di lain itu kita juga tahu fenomena terkait dengan keberangkatan orang tua ke luar negeri. Itu pasti juga mempengaruhi dari mentalitas, kemudian juga dari kondisi anak itu sendiri ya, apalagi kalau udah ditinggal dalam jangka waktu yang sangat lama gitu, bertahun-tahun. Kita juga gak bisa untuk menafikan ya Sobat K, bahwa memang dengan kondisi ekonomi yang gak bisa milih, akhirnya banyak orang tua yang akhirnya pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Nah, di sisi lain memang di rumah, di keluarga, anak tersebut seringkali kekurangan terkait dengan perhatian orang tua itu sendiri. Memang keberangkatan orang tua menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Tetapi di sisi lain, anak-anak yang ditinggalkan ini juga membutuhkan perhatian khusus agar tetap mendapatkan pengasuhan yang baik selama orang tua bekerja di luar negeri. Karena itu, pola asuh anak buruh migran dinilai harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga inti saja. Dari Ketua Bidang 1 Pokja TP PKK Kabupaten Jember, Arif Widiani A, mengatakan, keluarga pekerja migran membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar anak-anak tetap tumbuh sehat, aman, dan memperoleh perhatian yang cukup. Menurutnya, penguatan pola asuh tidak bisa hanya dibebankan kepada ayah, ibu, maupun keluarga yang mengasuh di rumah, tetapi juga memerlukan keterlibatan di lingkungan sekitar. Sehingga, peran kader PKK, posyandu, sekolah, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah dinilai penting untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak dari keluarga pekerja migran. Arif juga berharap kedepannya lahir sistem pendampingan yang mampu untuk menjaga ketahanan keluarga migran, sekaligus memastikan anak-anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh dengan perhatian. Nah, pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Tanoker, yaitu Farhad Cici. Karena menurutnya, selama ini Tanoker telah mengembangkan konsep kolaboratif parenting untuk pengasuhan kolaboratif bagi anak-anak dan keluarga pekerja migran. Program tersebut bertujuan untuk membangun kepedulian sosial masyarakat sekaligus menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Karena menurut Farha, pola pengasuhan berbasis komunitas tersebut telah berjalan cukup baik di Kecamatan Ledok Ombo. Berbagai unsur masyarakat ikut terlibat mulai dari sekolah, guru ngaji, organisasi kemasyarakatan, kemudian pemerintah desa, hingga pemerintah kecamatan. Sehingga seluruh elemen tersebut berkolaborasi menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak buruh migran. Oleh karena itu, Tanoker juga berharap ya semakin tumbuh kesadaran dari pekerja migran Indonesia, anggota keluarga, masyarakat sekitar, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan sistem pengasuhan yang kuat. Sehingga harapannya dengan kolaborasi tersebut, anak-anak pekerja migran tidak hanya tumbuh sehat dan berprestasi, tetapi juga memiliki ketahanan mental serta karakter yang baik sebagai generasi penerus Kabupaten Jember.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Satu single dari Ariel Anchika baru saja diputarkan ya, udah OTW di jam 2:30, tepatnya di jam 14:24. Kita bergeser dulu ke saluran WhatsApp, tadi ada informasi dari sobat juga ya. Seperti biasa, terjadi kemacetan di jalan, di jam pulang ya, tepatnya di SMP 2. Ekor lampu hijau dari alun-alun menutup kendaraan dari arah utara. Wah, ini dari foto yang dikirimkan oleh sobat juga, memang lagi padat banget di SMP 2 ya sobat Kay, SMP 2 Jember. Nampaknya macet karena biasa ini jam-jam pulang sekolah. Jadi yang stay lewat sana atau yang mau OTW ke sana, antisipasi saja untuk selalu berhati-hati dan kurangi kecepatan. Kondisi trafik juga lumayan padat ya, yang berada di daerah SMP 2 sampai PB Sudirman ini memang lumayan agak padat kalau udah di jam-jam pulang sekolah. Terima kasih informasinya sobat Yuka di sore hari ini, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Dan sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat, kita akan bergeser ke newsroom di siang hari ini bersama dengan sobat Reza. Tapi terlebih dulu kita sapa sobat Reza. Selamat siang sobat Reza.
1: Selamat siang sobat Raviana.
0: Kabar gimana nih di siang hari ini?
1: Selalu baik pastinya dong.
0: Baik ya, selalu baik ya sobat Kay. Ya walaupun mungkin hati agak berantakan dikit. Waduh. Mungkin agak-agak gimana gitu. Waduh, ya.
1: Emang ada apa nih dengan sobat Raviana?
0: Ya? Waduh, kalau aku sih alhamdulillah baik lahir dan batin ya. Tapi mungkin namanya hidup ya. Namanya hidup, pekerjaan tuh harus profesional. Betul, walaupun galau, betul, betul. Walaupun udah kelihatan kayak
1: capek
0: atau semalaman nangis banget, galau, tapi paginya harus sumringah biar semangat. Kerja itu tetap profesional gitu. Betul, ya sobat Kay. Mungkin kamu juga gitu enggak sih? Namanya juga kehidupan dewasa ya. Malamnya hu-hu-hu-hu, paginya ha-ha-ha-ha. Ya, kita tinggalkan dulu ya sobat Kay, bincang-bincang santai kita. Ini nampaknya dari sobat Reza sudah membawa dua informasi ya di siang hari ini. Informasinya apa aja nih sobat Reza?
1: Yang pastinya ini terkait Jember. Jember itu memang harus berkembang. Contohnya adalah dari program home care.
0: Mm-mm.
1: Terus yang kedua ini berita yang viral semalam. Mm-mm. Itu terkait pengeroyokan pencuri ayam.
0: Oke, informasinya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
3: Anggota DPR RI fraksi Gerindra, yaitu Kawendra Lukistian, meminta agar program home care Kabupaten Jember yang telah diluncurkan pada Jumat 24 Juli 2026 dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dilaporkannya ini bukan hal negatif sobat Kay, tapi harus dalam hal positif. Yakni program tersebut dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat seperti kesehatan gratis dan makan bergizi gratis. Menurut Kawendra, home care merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil sehingga layak mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia berharap program tersebut dapat menjadi contoh pelayanan kesehatan bagi daerah lain sebagai wujud sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan pemerintah Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, polisi menetapkan dugaan 5 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pria berinisial KD. Kasusnya mencuri 2 ekor ayam dan ditangkap oleh warga hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Juli 2026. Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayupati menjelaskan bahwa polisi menangani 2 perkara sekaligus, yaitu dugaan pencurian ayam dan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hingga Minggu 26 Juli 2026, penyidik telah memeriksa 18 saksi dan menetapkan 5 tersangka. Meski demikian, proses penyidikan masih terus berlangsung karena dalam video yang beredar diduga terdapat lebih dari 5 orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Sobat K, menurut kamu apakah dengan pencurian ayam ini pantas untuk apa ya istilahnya dihukum secara gimana sobat Raffian?
0: Kalau menurut aku ya, dengan adanya pengeroyokan 5 tersangka ini yang sudah menjadi dugaan tersangka ya. Nah, kemarin juga sempat ramai dan viral di TikTok.
1: Hmm.
0: Nah, ini kan seorang ayah yang mencuri ayam.
1: Hmm.
0: Kalau nggak salah di pasar atau gimana ya.
1: Betul.
0: Nah, Nah itu keroyokan disaksikan oleh anaknya juga.
1: Iya.
0: Sampai disaksikan betul. Oleh anaknya yang masih kecil gitu. Jadi menurutku oke, salah gitu, mencuri gitu ya. Tapi dengan tindakan dikeroyok secara massal sampai meninggal, wah ini udah jauh dari norma sebenarnya.
1: Betul.
0: Beda ini ya, sudah beda kasus lagi gitu. Udah sangat
1: kayak istilahnya apa ya, adabnya nggak ada gitu ya.
0: Nah, namanya kita menghakimi orang lain itu dengan cara yang ya dengan cara kasar dan sebagainya itu memang gak bagus ya sobat. Memang kalau kita ada pencuri ataupun begal untuk saat ini dan lain sebagainya, apalagi kalau begal udah menggunakan senjata tajam, nah kita emang gak apa-apa nih melawan ya. Emang gak apa-apa tuh melawan, karena emang kita udah berada di situasi darurat. Yang darurat dan berbahaya. Tapi kalau konsepnya entah itu mencuri apapun, nah kemudian sepertinya kita memergoki gitu ya. Mungkin ditangkap aja terlebih dulu. Kalaupun dia melawan, dia benar-benar berontak, baru kita bisa menggunakan kekerasan. Tapi kalau setelah ditangkap dia kayak diem, kayak pasrah atau gimana, apalagi mengakui, ya, udah kita tinggal untuk panggil pihak kepolisian untuk bisa memberikan sendiri, betul. Kecuali emang dia udah berontak ya, dia berontak apalagi dia bawa sajam. Nah, itu mau enggak mau harus benar-benar bisa kita amankan dengan cara kekerasan juga gitu. Tapi dari informasinya ini kan kemarin enggak berontak ya.
1: Enggak berontak.
0: Dari korban enggak berontak, memang udah kedapatan mencuri langsung dipukul oleh warga. Betul, ada beberapa orang itu. Langsung dipukul, langsung dilakukan kekerasan, bahkan sampai disaksikan oleh anaknya yang masih kecil, perempuan itu ya. Betul, sampai perempuan. Benar-benar pilu sobat Kay, kalau melihat video di TikTok yang memang rame juga. Jadi banyak banget yang berdebat di kolom komentar bahwa hal itu memang tidak patut dilakukan. Betul. Apalagi memang sudah terang-terangan tertangkap dan tidak melawan, tetapi memang warga di sana udah keburu emosi mungkin ya, jadinya main hakim sendiri. Nah ini yang akhirnya menjadi hal yang sudah berbeda nih, mencuri dengan membunuh orang lain akhirnya. Nah ini akhirnya yang menjadi perhatian kita bersama ya sobat. Kita juga harus bisa bijak saat kita melihat suatu hal. Boleh kita itu emosi ya, tapi kita lihat dulu konteksnya di situ, apakah memang perlu adanya kekerasan atau tidak. Kalau memang orangnya sudah pasrah dan memang mengakui, nah tinggal kita amankan dan kita panggil pihak kepolisian yang berhak. Tapi kalau memang di situ dia melawan sampai bawa sajam, nah kita punya hak tuh.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau menurutku seperti itu. Mungkin banyak ya dari beberapa sobat kita juga yang berpendapat berbeda dan lain sebagainya. Tapi memang situasi dan kondisi di masyarakat memang banyak kasus-kasus demikian.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan pada sedikitnya 10 rumah warga di Dusun Ngadirejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 26 Juli 2026 sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tersebut menyebabkan sejumlah atap rumah dan dapur warga berterbangan hingga mengalami kerusakan dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 9 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Purwoharjo Ibtu Agus Suartono bersama personil kepolisian, Babinsa, Kepala Desa Bulurejo, serta Kepala Dusun Ngadirejo melakukan pendataan kerusakan dan meminta keterangan para saksi.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan SJK di wilayah kerjanya yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, Sekar Kijang tetap terjaga. Kepala OJK Jember Aris Budiman bilang, stabilitas SJK di wilayah Sekar Kijang didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional yang solid di atas rata-rata nasional, serta kerja intermediasi keuangan yang tumbuh positif per posisi 31 Mei 2026. Katanya kawan, Jember dan Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 6,35% dan 6,14%. Sementara Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar program makan bergizi gratis MBG untuk kelompok 3B di Kota Batu mulai disalurkan melalui posyandu dengan sasaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu hamil beresiko tinggi atau Risti. Di Kelurahan Sisir, penerima manfaat diprioritaskan bagi balita dan ibu hamil Risti. Pada tahap awal, posyandu ILP Anggrek Bulan 9 menerima 16 paket bantuan pangan bergizi. Distribusi dilakukan terpusat di posyandu 10 sebanyak 3 kali dalam sepekan untuk mempermudah penyaluran dan menjaga kualitas makanan. Melalui program ini, kader posyandu berharap status zero stunting di wilayah tersebut dapat dipertahankan sekaligus membantu meningkatkan berat badan balita yang masih berada di ambang batas minimal agar tumbuh lebih sehat.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Kementerian Sosial mencoret 880 penerima bantuan sosial di Sukoharjo karena terindikasi menggunakan bantuan untuk bermain judi online. Data itu merupakan hasil penelusuran Kemensos terhadap rekening para penerima bansos. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, ratusan penerima bansos desil 1 hingga desil 2 merupakan kelompok rumah tangga atau keluarga yang dikategorikan sangat miskin. Mereka menjadi prioritas utama dan paling tinggi dalam penyaluran beragam bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat sore Sobat KI, kembali bersama dengan Raffiana di sore hari ini. Masih di KI Perspektif ya, sampai jam 8 malam, dan juga ada Sobat Reza yang ada di newsroom yang ikut membantu untuk update informasinya. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, mengawali informasi di jam 3 sore Sobat KI. Dari Jember, gaung kreativitas Indonesia kembali menggema hingga panggung internasional. Kesuksesan Jember Fashion Carnival yang konsisten memikat perhatian dunia mendapat apresiasi sekaligus dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata agar event kebanggaan Indonesia ini terus berkembang dan menjadi magnet wisata global. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat menghadiri puncak kegiatan JFC pada Minggu 26 Juli kemarin menyampaikan apresiasi atas konsistensi JFC yang telah bertahan selama 24 tahun karena menurutnya pencapaian JFC yang beberapa kali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara menjadi bukti kualitas penyelenggaraan event tersebut. Widianti menjelaskan, Karisma Event Nusantara merupakan program strategis Kementerian Pariwisata yang melibatkan pemerintah daerah di 38 provinsi dengan sekitar 110 hingga 125 agenda unggulan setiap tahunnya. Di antara ratusan agenda itu, JFC dinilai mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, JFC juga dinilai berhasil mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Berbagai karya kostum yang lahir dari ajang ini telah tampil di sejumlah kota internasional seperti New York dan Paris, bahkan mengantarkan wakil Indonesia meraih penghargaan Best National Costume pada berbagai ajang kecantikan dunia. Di antaranya Miss Universe dan Miss Supranational. Menutup kunjungannya, Menteri Pariwisata menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat yang terus menjaga semangat kolaborasi hingga Jember Fashion Carnival mampu menjadi ikon pariwisata Indonesia yang semakin mendunia.

0: Kita kembali untuk bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Reza yang saat ini akan memberikan beberapa informasinya ya di sore hari ini, Sobat Reza. Ini nampaknya satu informasi masih berkaitan dengan running ya, update betul, dari betul. Maling ayam yang kemarin sempat viral di media sosial, terutama di TikTok juga, bahwa ada seorang maling ayam yang tewas setelah dikeroyok ya. Dan betul. Saat ini nampaknya ada update dari polisi untuk diminta tidak main hakim sendiri. Ini berarti dari kepolisian juga sudah memberikan imbauan kepada masyarakat ya. Tapi tetap betul. Yang mengeroyok juga harus diberikan hukuman ya, biar jangan ada hal-hal yang demikian lagi, Sobat Kei. Nah, informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Khairul Anam, pada Senin 27 Juli 2026 menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri bukan hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya adab kehidupan bermasyarakat. Dalam peristiwa tersebut, korban menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami luka dalam yang berat, kehilangan banyak darah, serta meninggal dunia di lokasi. Massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan korban. Menurut Anam, polisi harus bertindak tegas terhadap seluruh pelaku yang terlibat dan tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri, karena tindakan tersebut merugikan semua pihak serta tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Beralih ke berita berikutnya, politisi PKB Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menyalurkan bantuan kepada sejumlah tempat ibadah melalui program Mas Mujib Peduli sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan rumah ibadah. Kegiatan tersebut pada Senin 27 Juli 2026 dilaksanakan di Kota Probolinggo dengan tujuan membantu pemeliharaan serta mendukung aktivitas keagamaan. Abdul Mujib menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Program Mas Mujib Peduli diharapkan dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat sekaligus meningkatkan semangat gotong royong dalam menjaga sarana ibadah. Sobat Raffi, apakah program Mas Mujib Peduli ini murni aksi sosial atau bagian dari strategi membangun citra politik? Gimana?
0: Nah, ini kalau sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan Mas Mujib Peduli ya, ini salah satu politisi PKB asal Probolinggo yang nampaknya memberikan bantuan untuk tempat ibadah.

0: Nah, dari sini juga dijelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmennya ya untuk hadir di tengah masyarakat. Nah, tapi di sini juga kita tahu ya kita jangan lihat yang ini dulu ya, betul, gitu. Betul. Sebenarnya seorang politisi untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat itu sangat-sangat diapresiasi ya.
1: Betul, harus diapresiasi memang.
0: Dan itu memang yang tugas kita juga, tugas dari para politisi dan lain sebagainya untuk bisa memberikan kemudahan dan ya bantuan-bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saat memang ada program terkait dengan Mas Mujib Peduli ini, yaitu salah satu politisi PKB, menurutku ini juga perlu untuk diapresiasi ya. Menurutku perlu untuk diapresiasi dan juga ya bisa untuk dilakukan oleh berbagai pihak gitu untuk bisa mencontoh. Menurutku kabar baiknya seperti itu ya. Tapi kalau terkait dengan kontestasi politik memang yang saat ini masih cukup masih jauh. Jadi menurutku dengan strategi demikian untuk bisa mengambil suara di kontestasi selanjutnya, menurutku masih oke-oke aja sih menurutku. Jadi orang-orang entah itu dari berbagai macam parpol, kalaupun mau menggunakan berbagai program, memang tujuannya untuk masyarakat dan memudahkan, menurutku sah-sah aja sih. Menurutku seperti itu.
1: Berarti tetap istilahnya bisa dibilang, walaupun istilahnya mungkin ada citra politik, mungkin kita dibaliknya nggak tahu, tapi berarti untuk lihat baik tetap harus diapresiasi berarti.
0: Benar. Nah, yang nggak benar itu ada kan beberapa itu emang lagi ramai. Ada yang bukan dari berbagai kalangan, bukan dari politisi aja, tapi kadang biasanya ada influencer dan lain sebagainya yang akhirnya habis ngasih bantuan di foto diambil lagi. Nah, itu yang sangat parah sih ya. Itu kemarin cuma sempat ramai. Ada salah satu influencer lah bisa dikatakan seperti itu yang habis di foto diambil lagi bantuannya. Nah, itu yang akhirnya bikin ya gimana ya namanya ngasih gitu kan. Nah,
1: pencitraannya terlalu.
0: Nah, kayak gitu juga. Jadi menurutku it's okay sih. Ini merupakan hal yang sangat bagus juga ya kalau memang menyasar pada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Satu single dari Olivia Rodrigo, Stupid Song, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Sudah hampir di jam 4 sore Sobat, nanti kita juga akan update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang akan disampaikan di beberapa ruas jalan. Karena kalau udah OTW di jam 4 itu kan lumayan agak ramai ya Sobat K, dan padat karena masyarakat sudah banyak yang pulang kerja, melakukan aktivitas, jadi biasanya agak macet di beberapa ruas. Nanti kita akan update, dan kalau ada beberapa ruas yang macet atau lagi ramai, kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio ya Sobat, di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat KI, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Wamenkes, ini yang mendorong deteksi dini TBC di Kabupaten Jember, di mana pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kasus TBC yang hingga kini masih tergolong tinggi di Indonesia. Saat berkunjung ke Kabupaten Jember pada Jumat pekan lalu, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan, Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani agar tidak terhambat upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Selama ini, keberhasilan pengobatan pasien TBC sudah mencapai lebih dari 90%. Namun, penularan masih terus terjadi karena orang-orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien seringkali belum menjalani pemeriksaan. Karena itu, dari Kementerian Kesehatan menerapkan langkah luar biasa melalui pemeriksaan aktif menggunakan layanan konten atau X-ray di berbagai daerah. Khusus di Kabupaten Jember, pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi untuk menemukan warga yang diduga terinfeksi TBC sedini mungkin. Warga yang terkonfirmasi sakit akan segera menjalani pengobatan, sementara mereka yang belum menunjukkan gejala tetapi berisiko tinggi tertular akan diberikan terapi pencegahan. Karena menurutnya, bakteri TBC dapat menetap di dalam tubuh selama 1 hingga 2 tahun selama menimbulkan gejala. Dengan pemberian obat pencegahan, bakteri dapat dimatikan sehingga rantai penularan dapat diputus lebih cepat. Melalui strategi deteksi aktif dan pengobatan pencegahan tersebut, pemerintah berharap angka penularan TBC di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember, dapat ditekan secara signifikan.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

0: Alan Walker featuring dengan Emma Steinbacon dengan Not You baru saja diputarkan di sore hari ini. Kita akan bergeser ke saluran WhatsApp. Ada Sobat Indah yang melaporkan nampaknya kondisi lalu lintas di daerah Jalan Ahmad Yani Jember saat ini lagi padat merayap ya kondisinya. Seperti foto yang dikirimkan oleh Sobat Indah, memang lagi padat pengendara roda 2 maupun roda 4 saat ini sedang membadati di jalan Ahmad Yani nih Sobat K. Mungkin yang gak terlalu banyak kesibukan atau urgent banget ke jalan Ahmad Yani mungkin bisa menghindari dulu ya jalan Ahmad Yani biar tidak terlalu numpuk. Dan biasanya kalau udah OTW di jam 4 ini emang lagi padat-padatnya, lagi pulang kerja, pulang sekolah maupun yang lagi melakukan aktivitas di jam 4 ini pasti lagi padat Sobat. Jadi yang gak terlalu urgent atau gak ada keperluan yang mendesak mungkin bisa dihindari dulu keramaian di beberapa ruas terutama di jalan Ahmad Yani. Terima kasih untuk informasinya Sobat Indah yang saat ini lagi OTW ya nampaknya. Lagi OTW dan nampaknya lagi berada di jalan Ahmad Yani juga, lagi terjebak, semoga segera terurai dan dapat melanjutkan perjalanannya dengan aman, dengan lancar. Terima kasih informasinya Sobat Indah, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Jadi kalau ada beberapa ruas atau informasi terkait dengan kondisi traffic di sore hari ini, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat Ki ke 0811 378 1029.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K dari Kabupaten Jember, di mana untuk keluarga yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika anggota bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI, di mana jarak yang memisahkan orang tua dan anak ini kerap menghadirkan tantangan baru dalam pola pengasuhan maupun ketahanan keluarga. Kondisi itu mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnaker Jember menghadirkan program Lentera Cinta sebagai upaya memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran. Program bertajuk Strategi Pengasuhan dalam Keluarga Migran untuk mewujudkan keluarga kuat dan anak hebat digelar di kantor Desa Glundengan, Kecamatan Wuluan, di mana kegiatan itu mempertemukan keluarga pekerja migran dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga TP/PKK untuk berbagi pemahaman mengenai pola pengasuhan yang tetap hangat meski orang tua bekerja di luar negeri. Dari Kepala Disnaker Jember, Hadi Mulyono juga menegaskan, perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya memastikan mereka bekerja dengan aman. Menurutnya, keluarga yang ditinggalkan juga harus mendapat perhatian agar tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan dan menjaga tumbuh kembang anak. Melalui Lentera Cinta, Disnaker berupaya untuk membekali keluarga dengan strategi pengasuhan yang sesuai dengan kondisi keluarga migran, di mana harapannya keterbatasan bertemu secara langsung tidak hanya penghalang bagi orang tua untuk tetap hadir dalam proses tumbuh kembang anak melalui komunikasi dan pendampingan yang tepat. Selain menjadi ruang edukasi, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun jaringan pendampingan bagi keluarga PMI. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar keluarga migran tidak menghadapi persoalan yang terhadap pengasuhan sendirian, melainkan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi, Hadi berharap keluarga pekerja migran dapat memanfaatkan setiap program pendampingan yang disediakan pemerintah. Dengan bekal pemahaman yang baik, keluarga diyakini mampu menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menyiapkan generasi yang lebih tangguh. Karena keluarga yang tepat ini adalah fondasi masyarakat yang tangguh ya Sobat G. Sehingga harapannya setiap keluarga PMI di Kabupaten Jember semakin berdaya, percaya diri dalam mengasuh anak dan yakin bahwa pengorbanan mereka akan melahirkan generasi penerus yang hebat.

0: Sobat K, karena udah hampir di jam, sudah di jam 16:15 ya, udah di jam 4:04, dan saat ini kita akan menyimak informasi bersama dengan Sobat Reza dalam traffic report yang saat ini juga sudah standby di Simpang 4 Cetos atau Simpang 4 Jember Town Square dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore, Sobat Reza.
2: Selamat sore, Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya.
2: Terima kasih, Sobat Raviana. Selamat sore, Sobat K. Saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Kondisi cuaca sore ini terpantau mulai gerimis. Sementara itu, arus lalu lintas dari keempat arah, baik dari Jalan Tigar, Jalan Kaliurang, Jalan Masrib, dan Jalan Riau terpantau ramai lancar. Kepadatan kendaraan dipengaruhi oleh ruas jalan yang relatif sempit, meskipun arus lalu lintas baik. Di lokasi ini juga terdapat petugas parkir yang membantu mengatur arus kendaraan, sehingga lalu lintas di persimpangan tetap tertib dan lancar. Buat kamu Sobat K yang sedang berkendara, karena kondisi jalan mulai basah akibat gerimis, pengendara sepeda motor dihimbau untuk segera mengenakan jasukan. Sementara itu, bagi pengendara mobil dan kendaraan sejenisnya, pastikan wiper berfungsi dengan baik. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Reza Nasution, balik ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang saat ini standby di Simpang 4 Cetos atau Jember Town Square yang sudah mulai hujan. Jadi OTW yang mau ke daerah Cetos, Tidar, Mastrip, Riau dan sekitarnya bisa dipakai alat pelindung hujannya. Begitupun di lingkar kampus nih, di Jalan Danau Toba baru aja turun hujan agak gerimis. Jadi yang mau ke arah lingkar kampus juga bisa dipakai alat pelindung hujannya ya, terutama untuk pengendara roda 2. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan sore hari ini. Kita akan bergabung kembali bersama dengan Sobat Reza untuk mengupdate ruas jalan di Kabupaten Jember yang saat ini lagi ada

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama sore ini dari K Radio Jember. Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 kembali membuktikan diri sebagai salah satu event fashion terbesar di Indonesia. Puncak perhelatan yang melibatkan lebih dari 1.500 talenta lokal dan mancanegara ini dihadiri Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati Jember Muhammad Fawaid, serta sejumlah tokoh nasional dan artis. Dalam sambutannya di alun-alun Jember, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana memberikan apresiasi tinggi terhadap perjalanan JFC. Menurutnya, karya besar tidak harus lahir dari kota megapolitan. Kreativitas, kata dia, merupakan kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Kesuksesan JFC 2026 juga terlihat dari tingginya animo masyarakat. Selama 3 hari penyelenggaraan, lebih dari 1 juta pengunjung memadati berbagai rangkaian acara, menjadikan JFC sebagai salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yuni Wardoyo menyampaikan terkait kasus MF 12 tahun sebagai siswa SD Negeri Gadang 1 yang tidak naik kelas 6 karena diduga terkait aspek karakter. Menurutnya, terkait masalah ini semuanya harus mengedepankan perlindungan anak dan guru. Ginanjar menambahkan pihaknya minta Disdikbud segera turun ke sekolah untuk menyelesaikannya.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun melakukan pengecekan aset yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, mulai dari terminal penumpang tipe C Manis Rejo. Bagus menyoroti keberadaan terminal penumpang tipe C Manis Rejo yang saat ini hanya difungsikan sebagai lokasi angkutan kota sekolah gratis untuk mengantar dan menjemput pelajar. Menurutnya pemanfaatan terminal tersebut masih jauh dari maksimal, sehingga perlu dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia meminta pihak Kelurahan Manis Rejo dan Kecamatan Taman serta masyarakat menggali potensi-potensi. Hal itu agar fungsi terminal tidak hanya untuk menunjang transportasi, namun dapat lebih dimanfaatkan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.
4: Kawan, selamat sore. Saya Hendra Tegalung dari Suara Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya akan terus mengencarkan patroli di berbagai wilayah mencegah penyalahgunaan aset milik pemerintah. Sebelumnya, Satpol PP mengamankan pemilik lapak barang bekas tempat 2 kursi besi berlogo Pemkot ditemukan. Mudita Dira Widaksa, Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan, salah satu kursi sudah di atas timbangan, diduga sedang dalam proses penimbangan. Sementara kedua kursi diamankan Satpol PP, kedepannya Satpol PP akan memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, perangkat wilayah, juga elemen masyarakat, menjaga aset dan fasilitas umum milik Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali bersama Raffiana Sobat K di K Perspektif. Dari saluran WhatsApp K Radio, ada Sobat Imawati yang menyapa di sore hari ini. Apakah di Jember hujan lagi? Tadi barusan hujan ya Sobat Imawati, tapi di sore hari ini udah reda dan kembali cerah. Sinar matahari juga udah mulai keluar nih Sobat K. Kemudian juga informasi dari Sobat Imawati di Puger panas, ini aja matahari juga masih bersinar. Kemarin kehujanan ya, kena macet saat pulang, jadi gak bisa dengan jelas melihat karnavalnya. Karena lampu jalan padam sampai akhir, pulang dari Jalan Gajah Mada, Kaliwates jalan kaki. Kalau kemarin kehujanan, iya kemarin hujannya deras banget ya hari Minggu pas Grand Carnaval JFC, kemudian juga di Kabupaten Jember lumayan deras banget Sobat K. Ini menurutku yang paling deras sih selama musim kemarau ini hujannya. Jadi kemarin juga ke kantor lumayan kehujanan Sobat K. Jadi emang ya gak bisa diperkirakan ya cuaca, walaupun kita musim kemarau tetapi potensi hujan masih ada Sobat K. Kemarin juga di Puger gak hujan ya, informasi dari Sobat Imawati. Ya ini bukan curhat, tapi ini bukan info tapi curhat. Wah, selamat bertugas, selamat sore dan semoga bisa ketemu lagi. Sehat selalu, terima kasih informasinya ya untuk Sobat Imawati dan sedikit curhatnya. Ini kemarin juga hujan banget, deras dan tadi sempat hujan gerimis dikit Sobatnya, tapi sekarang udah reda dan udah cerah kembali. Dan kita akan kembali untuk update informasi traffic ya bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam traffic report yang saat ini juga sudah standby di Simpang 3 Kejaksaan.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
0: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Sobat Raffiana. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution, laporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Kejaksaan Negeri Jember. Kondisi cuaca sore ini terpantau hujan dengan intensitas yang semakin deras. Meski demikian, arus lalu lintas dari Jalan Jawa, Jalan Street, dan Jalan Riau masih terpantau cukup lancar. Di sejumlah titik juga terlihat beberapa pengendara sepeda motor memilih menepi dan berteduh untuk menghindari hujan deras. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, pengendara sepeda motor dihimbau mengenakan jas hujan, sementara pengendara mobil dan kendaraan sejenisnya memastikan wiper berfungsi dengan baik. Kurangi kecepatan dan nyalakan lampu kendaraan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kejaksaan Negeri Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang mengabarkan di Simpang 3 Kejaksaan yang nampaknya hujan mulai deras di sana, jadi yang mau ke arah sana lebih baik untuk dipakai alat pelindung hujannya. Dan terima kasih untuk informasinya ya Sobat Reza Nasution, kembali melanjutkan tugasnya. Dan kita akan bergeser ke informasi WhatsApp, kita akan menyapa dari Sobat Arif, ini juga memberikan video, nampaknya kondisi Jalan Jawa dan Karimata juga hujan ya. Dari intensitasnya ini masih cukup sedang, tapi dipakai ya alat pelindung hujannya, jas hujan, mantel, jadi yang mau melakukan aktivitas di sore hari ini, jadi siap-siap aja untuk dipakai.
3: Saya lewat mana? Jawa, Karimata. Gerimis sini, Pak.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif yang nampaknya juga gerimis ya di Jalan Jawa hingga Karimata. Begitupun tadi informasi dari Sobat Reza di Simpang 3 Kejaksaan juga hujan, intensitas sedang di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu yang lagi pulang kerja, lagi melakukan perjalanan di sore hari. Karena di Kabupaten Jember lagi hujan terutama di wilayah lingkar kampus dan nampaknya gak merata ya hujannya. Kalau di Jalan Danau Toba udah reda, Tadi sempat hujan sebentar, tapi sekarang udah reda. Tapi berbeda seperti di Jalan Jawa dan Karimata yang masih gerimis. Jadi gak tentu ya Sobat K, jadi siapkan aja alat pelindung hujannya. Terima kasih untuk informasinya Sobat Arif, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Jadi yang mau berkabar terkait dengan kondisi traffic atau cuaca di sore hari ini, boleh ya kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Ini juga baru aja masuk dari Sobat Yuke. Ini nampaknya mengabarkan kondisi cuaca di sore hari ini juga terang ya. Ini di tepatnya di mana nih Sobat Yuke? Ini nampaknya lagi cerah banget di sore hari ini. Ini terlihat juga padat kondisi traffic, dominasi oleh pengendara roda 4. Jadi hati-hati selalu Sobat K yang OTW di sore hari ini. Begitupun dengan Sobat Yuke ya, hati-hati selalu Sobat Yuke, lancar untuk segala aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat Kia di jam 7 sore ya. Maaf, di jam 5 sore maksud saya, aduh kayak ngantuk banget, padahal masih jam 5 ya, udah bilang jam 7 aja, padahal masih terang loh. Aduh, emang harusnya waktunya minum sih ya. Kalau kurang minum tuh emang kurang konsentrasi dan kurang fokus sobat. Jadi minum air putih itu juga penting ya ternyata. Karena kalau kurang minum, selain haus juga kurang fokus, kurang konsentrasi, dan akhirnya ambiar gitu ya sobat. Nah, kita akan bergeser ya ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan proyeksi pendapatan APBD Jember 2027 yang ternyata telah mencapai 4,52 triliun, naik 202 miliar rupiah sobat Kay. Proyeksi pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Jember tahun 2027 diperkirakan meningkat sekitar 202 miliar rupiah dibandingkan target APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim usai rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember pada Senin 27 Juli 2026. Halim mengatakan hasil pembahasan Banggar dan TAPD menunjukkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 mencapai 4,521 triliun rupiah dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target pendapatan tahun 2026 sebesar 4,318 triliun rupiah atau bertambah sekitar 202,2 miliar rupiah. Berdasarkan dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA 2027, pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai 1,2 triliun rupiah, di mana kontribusi terbesar berasal dari retribusi daerah sebesar 804,6 miliar rupiah dan pajak daerah 470,2 miliar rupiah. Sementara pendapatan transfer diperkirakan mencapai 3,222 triliun rupiah, sebagian besar berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar 3,044 triliun rupiah. Selain meningkat dibanding target 2026, proyeksi pendapatan tahun 2027 jauh lebih tinggi 187,5 miliar rupiah dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 4,3 triliun rupiah. Menurut Halim, peningkatan proyeksi pendapatan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas. Namun, peningkatan pendapatan harus diikuti dengan upaya optimalisasi penerimaan daerah serta pengelolaan belanja yang efektif dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam proyeksi pendapatan yang menembus 4,5 triliun rupiah, DPRD bersama dengan pemerintah Kabupaten Jember optimistis pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan UMKM dapat dipacu lebih optimal pada tahun 2027.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Rafiana Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat. Seperti yang kita tahu, kemarin kita baru saja menikmati, merayakan dan membuat kita bangga terkait dengan perhelatan JFC 2026. Termasuk impact-nya ke masyarakat itu juga banyak ya. Bahkan KAI kemarin juga merilis data penumpang kereta api yang datang ke Daop 9 Jember ini meningkat Sobat K. Dari tiket biasanya ini lumayan meningkat. Kemudian juga dari para UMKM, kemudian juga dari okupansi hotel dan lain sebagainya. Impact-nya ke Kabupaten Jember sangat luar biasa. Begitupun dengan hal-hal lainnya ya Sobat K. Kita tidak bisa jauh-jauh dari permasalahan sampah. Bahwa seperti yang kita tahu setelah event, pasti sampah ini ada Sobat K. Event apapun. Nah karena di Kabupaten Jember ini masih darurat sampah, puluhan relawan SMAK Santo Paulus mengedukasi penonton JFC agar tidak buang sampah sembarangan. Sekitar 50 hingga 60 siswa SMAK Santo Paulus Jember diterjunkan selama 3 hari pelaksanaan Jember Fashion Carnaval di tanggal 24 sampai 26 Juli. Para siswa hadir untuk mengedukasi penonton agar tidak membuang sampah sembarangan. Para relawan tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga mengajak masyarakat mengamankan dan bila perlu membawa pulang sampahnya masing-masing. Guru SMAK Santo Paulus Jember sekaligus Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti mengatakan, gerakan tersebut berbeda dengan aksi bersih-bersih setelah acara. Karena menurutnya, edukasi kepada penonton saat kegiatan berlangsung lebih efektif untuk membangun kesadaran menjaga kebersihan. Dina juga menjelaskan, gerakan edukasi itu telah memasuki tahun ke-9. Berdasarkan evaluasi selama mendampingi kegiatan JFC, persoalan sampah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu minimnya fasilitas tempat sampah di sepanjang rute karnaval, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Nah, menurutnya di sepanjang Jalan Sultan Agung hampir tidak tersedia tempat sampah yang memadai. Padahal, pada tahun sebelumnya relawan sempat memasang karung sebagai tempat sampah sementara di pagar. Namun sebagian hilang. Sementara trash bag yang masih terpasang tetap dimanfaatkan oleh sebagian penonton. Menurutnya, edukasi saja tanpa didukung fasilitas, hasilnya tidak maksimal. Banyak sampah akhirnya berserakan karena tertiup angin, lalu ketika berpindah tempat tidak ada yang merasa memiliki untuk memungutnya. Dalam edukasi kepada penonton, relawan mengimbau agar sampah terutama bungkus makanan berbahan plastik metalize dimasukkan terlebih dulu ke dalam kantong agar tidak mudah terbang, kemudian dibawa pulang apabila tidak menemukan tempat sampah. Selama 3 hari pelaksanaan JFC, sekitar 50 hingga 60 relawan dari SMAK Santo Paulus terlibat setiap harinya. Mereka juga bertemu dengan tim

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, baru saja diputarkan ya, OTW di jam 6 sore nih Sobat K. Masih di Kia Perspektif barengan dengan Raviana. Di malam hari ini Sobat K, baru aja turun hujan ya, mungkin masih gerimis dikit di malam hari ini. Jadi hati-hati selalu yang lagi beraktivitas, yang lagi melakukan perjalanan. Boleh dong buat kabarkan, mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi padat di malam hari ini, atau lagi cuacanya seperti apa, kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat K di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. 102.9 K Radio. Sobat K, meskipun program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih terus dibentuk di berbagai wilayah, tapi tidak semua desa di Kabupaten Jember langsung memiliki kantor koperasi yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut bukan karena pembentukan koperasi terhambat, melainkan masih berkaitan dengan proses penyiapan infrastruktur dan pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih nantinya harus memiliki 6 fungsi utama, yaitu kantor koperasi, gerai sembako, apotek, klinik, unit simpan pinjam, serta gudang yang dilengkapi fasilitas penyimpanan. Seluruh fasilitas tersebut menjadi syarat agar koperasi dapat beroperasi secara optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat desa. Karena itu, sejumlah desa di Jember masih memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti balai desa atau aset milik pemerintah desa sebagai kantor sementara koperasi. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu pembangunan atau penyiapan gedung yang memenuhi standar. Pemerintah juga menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari standarisasi layanan agar seluruh Kopdes memiliki kualitas pelayanan yang sama di berbagai daerah. Selain pembangunan kantor, pemerintah juga tengah mempercepat penyediaan gerai dan gudang sebagai bagian dari ekosistem usaha Kopdes. Infrastruktur tersebut dinilai penting karena koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat administrasi, tapi juga menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan dasar, hingga pengembangan usaha masyarakat desa. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan yang telah disiapkan. Dengan demikian, belum adanya kantor Kopdes permanen di sebagian desa di Jember bukan berarti program ini berjalan lambat. Dan sebaliknya, kondisi tersebut merupakan tahapan normal dalam proses pembentukan koperasi yang mengutamakan kesiapan sarana dan prasarana sebelum layanan dapat beroperasi secara penuh.

Kita kembali untuk update informasi ya Sobat Cuy di malam hari ini. Ini terkait dengan keluhan dari warga sebenarnya, di mana bau yang menyengat terkait dengan limbah sampah dapur MBG di Candi Jati dikeluhkan warga, dan ini sangat berdekatan ya dengan rumah warga, sekitar 5 meter dari tempat pembuangan limbah dapur MBG dengan rumah warga, sehingga ini yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat yang berada di sekitar dapur MBG di Candi Jati. Tumpukan sampah yang diduga berasal dari dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG dikeluhkan warga Dusun Kerajaan Barat, Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, di mana limbah sisa makanan yang dibuang di lahan dekat pemukiman itu menimbulkan bau menyengat hingga mengundang lalat, Sobat K. Kemudian, keluhan tersebut mencuat dalam unggahan video pada 20 Juli yang direkam warga beredar bahwa kondisi ini juga masih terjadi hingga kemarin, tanggal 24 Juli. Dari foto yang berada di lokasi sampah dapur MBG berada di lahan kosong yang dekat dengan permukiman warga. Supriyadi, salah satu warga, juga menjelaskan tanah kosong tersebut memang milik pengelola dapur MBG. Walaupun itu tanahnya sendiri, pihaknya berharap lebih bijak karena sampah itu berbau sangat menyengat. Sementara, dalam rekaman video memperlihatkan tumpukan sampah memenuhi sebuah lahan terbuka di tengah permukiman. Plastik kemasan bercampur sisa sayuran dan makanan yang mulai membusuk, lokasinya enggak hanya sekitar 5 meter dari rumah warga. Sehingga dari salah satu warga yaitu Prayogi juga mengatakan pembuangan sampah mulai terjadi sejak dapur MBG kembali beroperasi setelah libur sekolah. Hampir setiap sore, kendaraan datang membawa limbah dapur dan membuangnya di lokasi tersebut. Dan sehingga ini sangat lama ya, ini sudah terjadi dari mulai MBG tersebut beroperasi setelah liburan. Nah, itu sampahnya dibuang di situ, Sobat K. Menurut Prayogi, sebagian besar limbah berupa sisa sayuran dan makanan yang tidak habis dibagikan, sehingga kondisi itu membuat aroma yang tidak sedap semakin terasa, terutama ketika cuaca panas. Warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembuangan mengaku paling terdampak, sehingga banyak sisa sayuran sama makanan yang tidak habis dibuang di sana, dan yang paling gak nyaman itu adalah bau yang sangat mengganggu. Dikonfirmasi terpisah, pengelola SPBG Candi Jati, Zainul Arifin, juga mengakui sampah tersebut berasal dari dapurnya, sehingga ia menyebut langkah itu dilakukan sementara karena tempat pembuangan akhir atau TPA tidak lagi menerima sampah akibat kapasitas yang sudah penuh. Dan menurutnya, sampah organik itu sengaja dimasukkan ke dalam lubang galian di atas tanah milik pribadi. Setelah lubang penuh, rencananya akan ditutup dengan tanah lalu membuat lubang baru di sisi lain. Zainul Arifin juga menambahkan pihaknya tidak ingin persoalan sampah berlarut-larut. Dalam waktu dekat, pengelola berencana berkoordinasi dengan DLH Jember untuk mencari pola pengelolaan sampah yang lebih tepat sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan bagi warga di sekitar dapur MBG. Karena berkaitan dengan sampah ini, kalau memang tidak dikelola dengan bijak pasti akan kemana-mana ya dampaknya, apalagi kalau kasusnya di dapur MBG di sekitar daerah Arjasa Candi Jati. Nah, ini yang akhirnya membuat warga yang ada di sekitarnya juga sangat terganggu dengan baunya, bahkan mengundang lalat, kemudian juga ada sampah plastik dan sayur yang mulai membusuk campur. Nah, ini kan menjadi perhatian yang cukup serius ya Sobat K. Terkait dengan sampah organik, sebenarnya dulu kita sudah mengundang beberapa narasumber, terutama dari Sobung Sarka ya, dari Ketua Sobung Sarka, untuk memberikan edukasi. Sebenarnya pembuatan jogelangan untuk membuang sampah itu memang menjadi hal yang efektif ya Sobat K. Tapi terkait dengan pengelolaannya, mengolah sampahnya, ini juga harus diperhatikan. Mungkin kalau sampah tersebut bisa dilakukan dengan cara kita buat jogelangan, nanti dibuang ya sampahnya di sana, nanti ditutup lagi dengan pasir atau dengan tanah atau dengan daun-daun kering, kemudian ditumpuk lagi dengan sampah, kemudian ditutup lagi dengan tanah, kemudian juga daun-daunan kering atau lain sebagainya. Mungkin itu nggak terlalu bau ya, karena kan setelah dibuang itu ditutup, ditumpuk pakai tanah, kemudian di
masukin lagi sampahnya, misal keesokan harinya diisi sampah lagi, kemudian ditutup lagi dengan tanah, kemudian diisi lagi dengan sampah, ditutup lagi, dan seterusnya. Jadi berlapis-lapis, tanah, sampah, tanah, sampah, tanah, sampah. Mungkin dengan demikian nggak terlalu bau ya, dan bahkan itu nggak bau sama sekali, karena sampah-sampah organik jika nanti benar-benar bisa dikelola dengan baik dengan menggunakan juglangan, dah itu kan bisa dibuat kompos ya Sobat K. Itu menjadi pupuk kompos yang tentu saja sangat bermanfaat. Nah, tinggal milih aja caranya itu Sobat. Karena kalau sudah terbengkalai, nggak diurus, sampah masuk semua di sana dan tidak dikelola, nah itu yang akhirnya buat bau yang menyengat dan akhirnya mengundang lalat dan lain sebagainya, yang akhirnya dampaknya juga ke masyarakat. Jadi ya kita juga berharap untuk pengelolaan dapur MBG dimanapun tempatnya ya Sobat K, yang tersebar di Kabupaten Jember dan yang berada di Krajan di Desa Candijati salah satunya, ini bisa mengelola dengan baik. Ini masih rencananya akan berkoordinasi dengan DLH ya, semoga ada tindak lanjut dan juga solusi bersama agar sama-sama nyaman. Walaupun itu tanah pribadi, tanah milik pengelolaan MBG, tapi kita juga harus bisa membuat sekitar kita nyaman, tepos liro ya, apalagi dekat dengan pemukiman warga.

0: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Aviana dan kita akan bergeser ke newsroom. Kita sapa lagi Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raviana.
0: Sudah makan malam ya ini ya?
1: Sudah pastinya.
0: Sobat K gimana? Udah makan malam belum nih? Udah waktunya makan malam ya? Udah

0: Jam setengah tujuh. Ini tadi ada Sobat Arif juga yang bergabung. Ini kerjaan hari ini udah selesai dan lancar. Dan juga semangat untuk besok ya Sobat Arif. Dari Sobat Arif ini yang selalu setia untuk update informasi
1: Betul.
0: nih.
1: Berarti ya, Sobat Arif ini lagi merecharge dirinya. Jangan lupa Sobat Arif, hari ini itu pertandingan sepak bola loh.
0: Oh gitu, sepak bola mana nih?
1: Timnas AFF.
0: Oh AFF.
1: Betul.
0: Malam hari ini ya, berarti
1: Betul sekali.
0: Indonesia dengan
1: Kamboja.
0: Kamboja. Oke, berarti jam berapa tuh?
1: Sekitar jam 8:30 malam.
0: Setengah sembilan ya Sobat Ki. Wah ini yang fans-fans bola nggak bakal keliwatan dong.
1: Betul
0: Ini
1: sekali.
0: udah waktunya buat nonton lagi Timnas Indonesia. Berarti nanti malam jam 8:30 harus standby di depan TV nih.
1: Betul sekali.
0: Siapin popcornnya atau snacknya atau
1: Betul.
0: makanannya ya Sobat Ki. Jadi nanti malam bisa bareng keluarga quality time. Yang suka nonton bola sih ya, aku suka banget sih, kebetulan emang suka. Tapi karena ya kadang-kadang aja sih nontonnya. Tapi sebenarnya kalau ada temennya tuh seru, bisa nonton sering-sering. Nah, kalau sudah menyapa dengan Sobat Reza Nasution, berarti kita update informasi ya. Ini
1: Betul
0: informasinya
1: sekali.
0: apa aja nih malam hari ini?
1: Ya, informasinya yang pertama terkait anak yang hilang saat bermain layang-layang dan masih belum ditemukan. Terus yang kedua ini terkait habitat hewan monyet itu yang menyerang lahan warga.
0: Baik, informasinya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Sylvia Ramadhani dilaporkan hilang setelah berpamitan bermain layang-layang di sekitar rumahnya di Dusun Pucuan, Desa Sudomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Sylvia terakhir terlihat sekitar pukul 4 sore pada Minggu 26 Juli 2026 hingga Senin 27 Juli 2026, keluarga bersama warga masih melakukan pencarian di sejumlah lokasi. Namun korban belum ditemukan. Menurut sang ibu, Martini, rumah mereka berada di kawasan yang berdekatan dengan sungai sehingga pencarian juga difokuskan di area tersebut. Sylvia memiliki ciri-ciri berambut hitam panjang, berkulit sawo matang, tinggi sekitar 140 cm, dan terakhir mengenakan pakaian berwarna hitam. Keluarga menghimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Sylvia agar segera menghubungi nomor 0857-3866-5045. Beralih ke berita berikutnya. Serangan hama monyet merusak hampir 1 hektar lahan perkebunan milik petani di Dusun Seberang, Desa Tanjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, sehingga mengancam hasil panen warga. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur Iskak Subagio pada Minggu 26 Juli 2026 menyatakan bahwa masuknya monyet ke area pertanian bukan sekedar persoalan hama, melainkan diduga dipicu oleh terganggunya ekosistem hutan akibat kerusakan habitat dan berkurangnya sumber pakan satwa. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti penambangan liar dan kerusakan kawasan hutan, yang membuat monyet kehilangan tempat tinggal serta kesulitan memperoleh makanan di habitat aluminya. Oleh karena itu, Iskak mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Perhutani, dan instansi terkait untuk segera melakukan upaya konservasi dan pemulihan habitat agar konflik antara satwa liar dan manusia dapat diminimalkan. Ketika satwa liar turun ke pemukiman mencari makan, apakah itu tanda mereka mengganggu manusia? Atau justru alarm bahwa alam sedang mengalami kerusakan? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan berupaya mencegah penyebaran penyakit campak dan difteri melalui program jelajah imunisasi, yaitu program layanan kesehatan keliling dan pemberian vaksin gratis untuk anak di wilayah setempat. Kadinkes Pamekasan Syaifuddin mengatakan program ini menyasar desa yang cakupan imunisasinya masih rendah. Berdasarkan data Dinkes, cakupan imunisasi pada anak dan balita di Pamekasan masih rendah, sekitar 87%. Maka dari itu perlu upaya serius untuk meningkatkan cakupan imunisasi dengan cara melibatkan semua pihak.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Maraknya kebakaran lahan di puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan pertanian secara sembarangan. Himbauan ini menyusul kebakaran lahan di ruas tol Pejagan kilometer 248 Brebes. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto bilang, sepanjang awal Juli sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan. Polda Jawa Tengah telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli pada jam rawan dari pukul 9 pagi hingga 4 sore.
3: Selamat petang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Audiensi penanganan dampak sosial proyek strategis nasional Bendungan Karang Nongko kembali berakhir tanpa kesimpulan alias buntu. Ketidakhadiran sejumlah pejabat pengambil keputusan memicu kekecewaan legislator. Rapat gabungan Komisi A dan Komisi D dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRD Bojonegoro Mitro Atin. Ia berharap pada rapat berikutnya seluruh pejabat yang memiliki kewenangan hadir secara langsung agar persoalan ganti rugi cepat selesai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: And I'll write your name.
1: Masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana ya Sobat K di malam hari ini. Udah otw di jam 7 malam nih Sobat K, dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai landai. Tadi sempat agak lumayan crowded di wilayah Jalan Danau Toba. Jadi malam hari ini sudah mulai kondusif, kemudian juga banyak masyarakat yang melakukan aktivitas karena udah reda ya Sobat K. Tadi lumayan agak deras hujannya dan baru aja reda. Tadi maghrib tuh masih hujan kalau di wilayah lingkar kampus, tapi untuk saat ini sudah aman Sobat K. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Terkait dengan Emil Dadak, Sobat, yang mengusulkan penambahan penerbangan Jember Denpasar saat CFC. Dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan rute Jember Denpasar setiap penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau CFC. Usulan tersebut disampaikan Emil saat dikonfirmasi di Pendapa Wayah Wibawa Graha Jember pada Minggu petang. Menurut Emil, tambahan jadwal penerbangan diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas wisatawan, peserta maupun tamu yang datang ke Jember selama pelaksanaan JFC. Peningkatan konektivitas udara dinilai menjadi faktor penting dalam menunjang suksesnya ajang karnaval bertaraf internasional tersebut. Bahkan juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember. Emil juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jember yang telah merintis rute penerbangan Jember-Bali. Sehingga Emil juga berharap pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jatim, dan pemerintah Kabupaten Jember dapat berkolaborasi dalam penyediaan dukungan anggaran agar rute tersebut tetap beroperasi dan berkembang. Emil juga berharap pemerintah diberikan ruang untuk menggunakan anggaran secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna mendukung keberlangsungan rute penerbangan Jember Denpasar sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat dan wisatawan khususnya saat penyelenggaraan Jember Fashion Carnival.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan langkah pemenahan di lingkungan BGN dengan menindak tegas pelanggaran disiplin. Salah satunya BGN menghentikan serta menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena diduga melakukan berbagai pelanggaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono saat menggelar konferensi pers di kantor BGN pada Senin siang. Melalui kesempatan itu, Sudaryono menyampaikan jika sejak dilantik, ia langsung melakukan pembenahan internal untuk perbaikan badan yang dipimpinnya. Salah satunya, yakni BGN per Senin 27 Juli 2026, mensuspend sebanyak 833 dapur SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah. Dapur SPPG yang terkena suspend itu terindikasi melakukan beberapa pelanggaran.
1: Senang kerja sini, senang, ya. Tadinya kerja di mana? Pokoknya aku disini kerjanya pakai hati, ya.
2: Ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424, dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga memecat 261 pegawai non-ASN di BGN, serta sedang memproses sanksi pemecatan terhadap 39 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di BGN yang diketahui melakukan pelanggaran berat.
2: Hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya kami telah memproses ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan, dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan.
0: Pemirsa, Timnas Indonesia akan mengalami laga Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Lalu bagaimana peluang Garuda untuk memetik 3 poin nanti malam? Ulasannya sesaat lagi.

0: 104.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Berikut ini dari Kabupaten Jember ya, masih terkait dengan informasi terkait dengan PDI Perjuangan, Sobat K. Di mana Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilainya mulai menunjukkan irama seperti masa Orde Baru. Dalam forum mimbar bebas refleksi peristiwa 27 Juli 1996 yang berlangsung pada Minggu malam 26 Juli di kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto mengatakan sejarah memang tidak selalu berulang, namun memiliki pola dan irama yang sama. Widarto menilai masyarakat, khususnya generasi muda, kini tidak lagi hanya bersaing dengan sesama warga untuk memperoleh pekerjaan. Karena menurutnya, perluasan peran TNI dan Polri di sejumlah jabatan sipil membuat kesempatan lulusan yang memiliki kompetensi untuk menjadi aparatur sipil negara semakin terbatas. Ia juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai berdampak pada ruang usaha masyarakat, karena menurut Widarto, pelaku usaha kecil termasuk pedagang makanan di lingkungan sekolah kini harus bersaing dengan program pemerintah seperti MBG. Selain itu, Widarto menilai kondisi ekonomi masyarakat yang belum menunjukkan perbaikan. Ia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, lesunya aktivitas pasar, serta masih terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Sehingga kondisi tersebut menjadi tanda bahwa persoalan ekonomi rakyat memerlukan perhatian dan evaluasi serius. Lebih jauh, Widarto menegaskan, PDI Perjuangan akan tetap menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi dan pengawas kebijakan pemerintah. Ia mengajak masyarakat tidak takut menyampaikan kritik terhadap berbagai program pemerintah apabila menemukan persoalan di lapangan, karena menurutnya kritik merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Karena udah di jam 7:30 malam, Sobat K, sudah waktunya untuk bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Reza. Dan akan update ya informasi dalam Isus Update berikut ini.
3: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
5: Sebuah rumah di Jalan MT Haryono, Gang 6C, Kecamatan Lowokaru, Kota Malang, terbakar pada Senin dini hari 27 Juli 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan bangunan seluas sekitar 120 meter persegi dan satu unit sepeda motor milik pemilik rumah, Karnadi. Laporan kebakaran diterima Pemadam Kebakaran Kota Malang sekitar pukul 12 malam. Kemudian 4 unit mobil pemadam dan 11 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 50 menit dengan menghabiskan 12.000 liter air hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun diduga berasal dari korsleting listrik pada televisi di ruang tengah rumah. Beralih ke berita berikutnya, Satreskrim Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 5 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia Sorostan, Yogyakarta. Kepala Unit Satreskrim Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri, pada Senin 27 Juli 2026 menjelaskan bahwa 5 tersangka tersebut terdiri atas 2 guru taman kanak-kanak, 2 pengasuh, dan 1 petugas rumah tanggaan. Satu guru diduga melakukan kekerasan terhadap anak, sementara satu guru lainnya diduga mengetahui kejadian tersebut tetapi tidak mengambil tindakan. 2 pengasuh dan 1 petugas rumah tanggaan juga diduga terlibat dalam tindakan kekerasan. Penyidik terus mengembangkan kasus melalui pemeriksaan terhadap para pengasuh dan karyawan, sehingga jumlah tersangka yang sebelumnya 14 orang kini kembali bertambah menjadi 19 orang. Bagaimana cara dan tips dalam memastikan tempat penitipan anak yang benar-benar aman, Sobat K? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat KI, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di saluran WhatsApp dan juga berbagi informasinya. Di besok, KI Perspektif hadir lagi menemani dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Selamat malam Sobat KI, Raffiana pamit.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-Radio.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: feeling me? Let's do something. Sneak a bet. Cause I bet I have a neck by the end of this song. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

me in the middle of the night, I just think that

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah di hari ini Selasa 28 Juli 2026 sampai jam 12 siang nanti.

0: Sound of Knowledge.
1: Ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K Perspektif Sobat K di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas Sobat K. Menjelang akhir bulan pastinya harus tetap semangat meskipun terlihat cuaca sedikit ya berkabut beberapa daerah Sobat K ya. Di depan kantor K Radio di Jalan Danau Toba ini mataharinya masih belum muncul Sobat K. Ataupun mungkin saat ini di kawasan kamu sudah terlihat mataharinya dan sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan semuanya pastinya ya. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan pastikan kamu penuhi nutrisi tubuh kamu dengan minum air yang cukup dan makan makanan yang bergizi pastinya. Berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K sampai jam 12 siang nanti. Dan kali ini saya tidak sendiri, nantinya kita akan mendengar informasi di newsroom. Ada Sobat Eri Alidavi ya, dan juga memberikan kabar mengenai arus lalu lintas. Kamu juga bisa mengabarkan Sobat K kondisi arus lalu lintas sekini di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sobat K. Kali ini kita sudah terhubung bersama Sobat Eri Ali Davi yang akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di hari ini Sobat K, di jam 6 lepas 18 menit waktu Indonesia bagian Barat di seputaran Jember Town Square. Dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Rosyid.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jember Town Square.
2: Selamat pagi Sobat K, dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Sejauh pantauan saya, situasi arus lalu lintas pada Simpang 4 Jember Town Square pada jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ini belum ada peningkatan volume kendaraan, baik yang bergerak dari atau menuju Jalan Mastrip, Jalan Kaliurang maksud saya, Jalan Dider maupun Jalan Riau. Situasi cuaca pada Simpang 4 ini terpantau berawan dengan pantauan suhu berkisar 25 derajat Celcius. Mengingatkan untuk Sobat K, berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Saya Eri Ali Davi, sekian kabar lintas dari Simpang 4 Jember Town Square, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Kita bakal update lagi Sobat K informasi arus lalu lintas masih bersama Sobat Eri Ali Davi. Namun silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi terkini sejauh kamu berangkat hari ini Sobat K, di hari Selasa 28 Juli 2026 di jam 6 lepas 19 menit waktu Indonesia bagian Barat, bagaimana kondisinya, kirimkan ke nomor Resource Center K Radio 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K-Radio. Hit Music, Hot News.
3: Kembali Sobat K, kita sudah terhubung dengan Sobat Eri Alidavi yang akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas di hari ini di jam 6 lepas 35 menit waktu Indonesia bagian Barat Sobat K ya. Saat ini Sobat Eri Alidavi sudah ada di Simpang 3 Jarwo. Informasi selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
4: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Selamat pagi kembali Sobat Eri.
5: Selamat pagi kembali Sobat Rosyid.
3: Baik, silakan informasi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Jarwo.
5: Selamat pagi Sobat G. Kembali dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Mengabarkan dari Simpang 3 Jarwo, saat ini kondisi lalu lintas mulai ada sedikit peningkatan volume kendaraan, baik pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari atau menuju Jalan Muhammad Suruci atau arah Patrang, Jalan Mastrip, maupun Jalan Bimbi Sudirman. Lalu lintas dinominasi oleh pelajar yang mengendarai atau dibonceng menggunakan kendaraan roda 2. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4. Saya Eri Alidavi mengucapkan selamat beraktivitas bagi Sobat K dimanapun berada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak Sobat Eri dan Sobat K. Untuk kamu yang saat ini akan beraktivitas dan berangkat kerja atau mengantarkan anak pergi ke sekolah, jangan lupa untuk keselamatan berkendara kamu Sobat K ya. Gunakan helm ber-SNI dan juga sabuk pengaman untuk kamu pengendara roda 4.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobatku, dalam gelaran GFC kemarin di tanggal 24, 25 dan juga 26, Sobatku, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana ini memberikan apresiasi untuk GFC Sobatku karena konsisten yang telah bertahan selama 24 tahun. Menurutnya, pencapaian GFC yang beberapa kali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara menjadi bukti kualitas penyelenggaraan event tersebut. Menpar juga menjelaskan bahwasanya event Karisma Event Nusantara merupakan program strategis Kementerian Pariwisata yang melibatkan pemerintah daerah di 38 provinsi dengan sekitar 110 hingga 125 agenda unggulan setiap tahunnya. Di antara ratusan agenda tersebut, GFC dinilai mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu event terbaik di Indonesia, Sobat K. Dan tidak hanya berdampak bagi sektor pariwisata juga, GFC juga dinilai berhasil mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Berbagai karya kostum yang lahir dari ajang ini, Sobat K, telah tampil di sejumlah kota internasional seperti New York dan juga Paris. Bahkan mengantarkan wakil Indonesia meraih penghargaan Best National Costume pada berbagai ajang kecantikan dunia, di antaranya Miss Indonesia dan juga Miss Universe, Miss Supranasional, Sobat K. Dan memang dalam kunjungannya, Menteri Pariwisata menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Jember dan juga masyarakat yang terus menjaga semangat kolaborasi sehingga GFC mampu menjadi ikon pariwisata Indonesia yang semakin mendunia.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
3: Headlines pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Febri Diansah, kuasa hukum dari Febri Adriansah mengatakan kliennya masih mempertanyakan dasar penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang yang disangkakan Kejaksaan Agung. Febri menilai tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus ini masih abu-abu dan belum jelas. Febri Diansah mengatakan sangkaan TPPU terhadap kliennya harus memiliki tindak pidana asal yang jelas sebelum seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Febri, kepastian tindak pidana asal sangat krusial karena akan menentukan ranah pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu. Febri menambahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur 25 jenis predicate crime, sehingga Febri berharap penyidik dapat memperjelas dengan pasti tipe perbuatan pidana yang menjadi dasar sangkaan itu. Selain soal tindak pidana asal, tim hukum juga menyoroti 3 sprindik umum yang diterbitkan Kejaksaan Agung. Menurut Febri, sprindik umum belum bisa dijadikan dasar struktur penetapan tersangka TPPU.
4: Pak istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi.
5: Apa ini penting? Kalau predikat krimnya tindak pidana korupsi, nanti sidangnya di pengadilan tipikor. Tapi kalau predikat krimnya tindak pidana yang lain, nggak mungkin dibawa ke pengadilan tipikor. Undang-Undang 8 tahun 2010 itu mengatur ada 25 jenis predicate crime. Ditambah satunya ini ancaman pidana yang 4 tahun lebih. Nah, ini kan harus clear, predicate crime-nya itu apa dan perbuatan yang mana. Ini juga jadi poin bagi kami untuk didalami lebih lanjut karena belum jelasnya predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang ini.